0: Yang mana?
1: Negara peserta Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina untuk fase grup babak 32 besar yang mana akan bertanding di Bay Area Stadium San Francisco Bay Area. Dan tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.
2: Namun berhasil tadi kalau oleh pemain dari Bosnia, namun lagi-lagi sudah terdengar Amerika Serikat berhasil mencuri bola, kali ini di lapangan tengah ada Tyler Adam lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada pemain dengan nomor punggung 2 masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Triman ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Triman, lagi umpan, lagi tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang pada Tim Ream, lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Serginho Dest, kebalikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman, Serginho Dest, kembalikan Alex Freeman, umpan lagi kepada Weston McKennie, masih McKennie, kembalikan kepada Serginho Dest, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Martin Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar, Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia yang langsung melepaskan tendangan, namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic, masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia, masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing menjauhi kotak penalti dari Bosnia, namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini Tim Ream lebar ke sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, ada Christian Pulisic, pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap memberikan isyarat dengan tangan kirinya, sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robertson di sana bersiap-siap. Malik Tillman, ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung, crossing tadi dihalau lagi-lagi, kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Claus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan saudara pendengar, nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8 Armin Gigovic, tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Volarin Balogun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat kali ini. Anthony kirim ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alex Freeman, umpan ke depan kepada Serginho Dest, namun membentur pemain Bosnia, lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan.
0: Weston McKennie kali ini menguasai bola. Umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun, namun lagi-lagi membentur main dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola, pemain dengan nomor punggung 19 tadi. Lagi-lagi rebutan bola dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Langsung lakukan ke depan, di sana ada Ermedin tadi. Masih Ermedin, terjatuh Ermedin namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Kembali ke lapangan pertandingan, kali ini tim Ream dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan, melirikan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi. Namun pelanggaran nampaknya Malik Tillman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas, kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic, alirkan bola ke sebelah kiri. Di sana ada Anthony Robertson, masih Robertson pendek ke belakang kepada Pulisic, alirkan bola ke tengah. Chris Richard kali ini menguasai bola, pendek saja tim Rem, masih tim menguasai bola, mencari rekannya, alirkan ke tengah kepada Alex Priman. Sebelah kanan Serginho Des, umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman, namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola, disapu saja bola, langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan. Bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat, Tim Ream, yang langsung menyelamatkan umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan, namun tidak akurat tadi umpannya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
3: Ya pendengar, Kolasinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini Seth Kolasinac, bola jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia. Terjadi cop duel tadi, ada Edin Dzeko. Edin Dzeko bola berhasil direbut oleh Tillman. Tillman dia merangsek dari sisi Karin. Tillman umpan dari tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Muharremovic. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini ada Edin Dzeko, berikan kepada Edin Dzeko, langsung melakukan tendangan, namun berhasil diblok tadi oleh kiper Amerika Martin Fritz. Kali ini ada nomor punggung 19, Karim Alebekovic. Karim, sayang sekali pendengar, tusukan dari sektor kanan pertahanan dari timnas Amerika tadi yang dilakukan oleh Karim Alebekovic berhasil disapu oleh para pemain timnas Amerika Serikat dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya, bersiap-siap saat ini Bosnia akan diambil oleh Alebekovic, nomor punggung 19. Sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan. Dan kali ini juga sudah bersiap-siap, ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Claus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, berbahaya tadi, ditinju saja oleh Martin Fritz. Dan kali ini kembali serangan dari timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alebekovic, nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina, berikan kepada nomor punggung 21, Stefan Redelik. Redelik umpan lagi, sodorkan kepada Karim Alebekovic, mundur lagi sebentar ke back pass, dia berikan kepada Stefan Redelik, berikan lagi kepada Tarik Muharremovic. maksudnya tadi umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan timnas Amerika. Martin Fries mengamankan bola tersebut, dan kali ini dimulai ada Alex Freeman mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard melebar saja dia ke sebelah kiri, ada sang kapten Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Anthony Robinson, umpan masuknya sodoran ke depan untuk Valorin Balogun, namun sayang sekali disapu tadi sekali lagi oleh Nikola Katic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam, menimang-nimang bola dia di atas kepala dan kepada siapa bola diberikan. Kali ini jatuh lagi kaki timnas Amerika Serikat, ada nomor punggung 16 Alex Freeman, umpan lambung dia mendiagonal, berikan kepada maksudnya kepada Anthony Robinson, namun berhasil disapu tadi. Kali ini terjadi cop duel dan Chris Richard mengamankan aliran bola, berada kini dipelukan oleh Martin Fries. Martin Fries perlahan saja memberikan lagi bola kepada Chris Richard. Chris Richard utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya, umpan sodoran pendek saja kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menggiring bola, masih melihat rekan-rekannya, berikan kepada Weston McKennie, pemain Juventus nomor punggung 8 ini. Dan kali ini kembali Chris Richard. Chris Richard saat ini sudah melakukan sodoran bola, berikan kepada melebar sebelah kanan, ada Weston McKennie. Weston McKennie sudah melewati garis tengah, berikan kepada Sergino Des. Sergino Des mundur lagi ke belakang, masih ada Alex Freeman. Alex Freeman melebar ke sebelah kiri, saat ini kembali di area pertahanan dari timnas Amerika. Kali ini ada Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan, maksud kami kan pertahanan sebelah kanan pertahanan dari timnas Bosnia. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Weston McKennie. Saat ini Chris Richard, Richards maju ke depan. Chris Richard, nah, berikan kepada Sergino Des. Sergino Des maksudnya hendak melewati penjagaan dari pemain Bosnia, namun terjadi insiden pelanggaran. Kali ini wasit Rafael Klaus memberikan tendangan bebas kepada timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4-5-6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak pertahanan mereka sendiri untuk menghalau datangnya bola. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi. Kali ini jatuhkan lagi di kaki Sergino Des. Sergino Des masih bekerjasama dengan Alex Tillman, berikan kepada Anthony Robinson, umpan tarik berbahaya. Kali ini Valorin Balogun. Ah, sayang sekali pendengar, Valorin Balogun tendangannya belum menemukan akurasi yang baik, hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil asal Bosnia Herzegovina. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi cop duel. Saat ini di pertahanan Amerika Serikat kembali bola berhasil direbut. Kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson. Anthony Robinson back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Fries, maksud kami sang kiper Matt Fries. Kali ini Matt Fries sodorkan bola kepada sang kapten Tim Rim. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang, umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson umpan pendek saja, berikan kepada Malik Tillman. Malik Tillman umpan langsung ke depan, maksud yang dituju adalah Christian Pulisic, namun sayang bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada Karim Alibegovic. Ah, sayang sekali pendengar, tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Amerika, dibuang saja tadi. Ada Amar Dedic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard nomor punggung 3 masih bermain di area pertahanan mereka sendiri, sodorkan umpan samping, berikan kepada Tim Rim. Tim Brim kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 maksud kami, umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun. Valorin Balogun berada di kotak penalti Bosnia. Namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi. Diblok oleh Stefan Radelik, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, maksud kami lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman, sudah dilakukan, mundur dia saja ke belakang, lemparan ke dalam, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Rim, maksud kami Tim Rim. Tim Rim menjauhkan serangan dari timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper, maksud kami Matt Fries. Kali ini bola disodorkan lagi, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman kali ini berikan kepada McKinney. Weston McKinney menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKinney. Namun sayang sekali, heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih berada jauh di atas mistar gawang dari timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang, akan dieksekusi oleh kiper Nicola Fasil. Tapi tadi tampaknya wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson, nomor punggung 5, dengan kiper Nicola Fasil, ya, asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi Nicola Fasil, mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Jurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nicola Fasil masih bisa melanjutkan permainan. Oh, tampaknya Nicola Fasil yang menggunakan kostum ataupun jersey berwarna oranye, celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19 detik ke-15.
0: Iya, baik saudara pendengar, sudah mampu bangkit kembali Nicola Fasil, kiper dari Bosnia, langsung lakukan tendangan gawang. Bersiap-siap dia, sudah mundur 3 langkah ke belakang. Tendang saja bola melambung tinggi melewati garis tengah.

0: aktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio 2, sekarang aku mau kasih tau kamu untuk hasil vote this pada pilih lagu kamu. Karena pagi ini aku nge-battle antara Virgon, Mario, Clau, G-Clau, dan juga Keljo, teman Radio 2. Ini ternyata banyak banget yang nge-vote. Siapa nih, kita buka dulu. Banyak banget yang ngevote Virgon sama Produa dengan perolehan polling 50%. Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Virgon untuk kamu, teman Produa, 3 lagunya tanpa jeda.

Terus untuk kemana Bro Rio Benten, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, kamu masih di sepeda. Selamat pagi teman Bro 2. Masih ditemani sama aku Sarga Nevi yang jadi teman terbaik kamu di pagi hari ini teman Bro 2. Dan gimana, kamu udah mulai beraktivitas kah teman Bro 2, atau mungkin masih santai-santai? Ya pokoknya apapun aktivitas kamu, aku bakal terus nemenin kamu teman Bro 2, karena kebersamaan kita masih super duper panjang banget sampai jam 12 siang nanti.

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: 1,1 Brodo Benten, teman terbaik kamu. Teman Brodo 2, kayaknya banyak banget ya sekarang anime-anime, film-film itu yang diadaptasi, terinspirasinya juga dari game juga gitu ya. Teman Brodo 2, salah satunya adalah game Sekiro Shadows Die Twice ya. Teman Brodo 2 yang, wah ini style animasinya berasa nonton anime 90-an yang dikasih apa ya, touch dengan ala-ala modern juga sih ya Tom Pro 2. Jadi kalau kamu ngelihat gitu, mungkin kamu bakal kepikiran dengan Ghibli juga Tom Pro 2, karena stylenya gak beda jauh dari situ, yang walaupun kayak vibesnya anime-anime 90-an tapi tuh bikin mata kamu kayak wah bagus banget gitu Tom Pro 2. Dan ini juga kayaknya jadi salah satu tontonan wajib, atau mungkin kalau kamu yang suka anime, suka gamenya juga, bisa masuk ke watchlist kamu yang bisa kamu tonton mungkin ya nanti Tom Pro 2, yang setelah sekian banyak tontonan yang kamu masukin ke watchlist tapi belum ditonton-tonton, ditambah ada watchlist baru lagi ya, semoga aja ya Tom Pro 2 nanti di tahun ini gitu ya. Karena kan aku belum tahu juga sih ini tayangnya di bulan apanya, tapi kayaknya kalau nggak salah tahun ini gitu ya Tom Pro 2, karena aku lagi scroll-scroll terus ngelihat kayak semacam trailernya gitu, jadi kayak oh udah tidak sabar lagi. Kayaknya nanti abis ini aku ngepoin lagi deh ini tayangnya kapan, atau mungkin kamu ada yang tahu Tom Pro 2, boleh banget chat ke aku ya di 081 11 45 1016.
1: Kamu yang aku

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

101,6 Prodo Banten, teman terbaik kamu. Tom Prodo ini kayaknya premier dari film-film tuh seru-seru banget ya, Tom Prodo. Salah satunya yang lagi rame adalah movie-nya Minions and Monster, Tom Prodo, yang beberapa hari lalu itu tuh ya, aku lupa ini di negara mana, tapi tuh kayak di premiernya tuh kayak apa ya, ada lomba menyanyi tapi pakai bahasa Minions, teman berdua. Jadi ada 4 orang cewek yang di situ ya, mereka lomba lah ya, teman berdua, battle nyanyi lagu apapun tapi dengan bahasa Minions, teman berdua. Yang itu tuh benar-benar lucu banget ya, yang tuh, kalau kamu nonton Minions udah biasa banget yang mendengar para si makhluk-makhluk kuning itu ngomong gitu ya, sama berdua berbicara, ngobrol. Tapi kebayang gak sih kalau ada yang mengcover lagu tapi pakai bahasa Minions? Ini jadi sesuatu yang unik banget, kayak kok dia bisa gitu kan ya, apakah ada latihannya dulu kah, atau memang suka nyanyi pakai bahasa Minions gitu ya, teman berdua. Yang akhirnya di situ yang menang itu dia dapat kayak piala banana gitu ya, karena kamu tahu kalau kamu nonton Minions tuh suka banana gitu kan ya. Terus mereka juga dapat popcorn yang super duper gede banget, mau berdua, yang situ tuh si plastiknya tuh gambar Minions gitu. Dan itu jadi sesuatu yang lucu banget. Dan cewek ini nyanyiin lagu Drop Dead, mau berdua, tapi ke bahasa Minions ya. Terus juga ada lagu-lagu lain juga yang dinyanyiin sama peserta lainnya juga, mau berdua. Jadi itu lucu banget. Apakah di Indonesia juga ada nih ya yang nyanyi pakai bahasa Minions juga, atau mungkin kamu juga, teman Produa, boleh nih ya, kayaknya kamu langsung voice note aja ke Produa kalau emang kamu bisa, kayak pamerin kalau kamu bisa nyanyi lagu apapun tapi pakai bahasa Minions, teman Produa.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Terus 1,6 Brodo Band dan teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan udah mau jam-jam 9 nih, bisa udah mulai fokus gitu ya. Teman Pro 2 udah mulai serius kerja. Atau mungkin yang lagi libur sekolah, lagi santai-santai lah ya teman Pro 2. Nah ini biasa kalau lagi libur sekolah tuh ya, kayaknya tempat-tempat rekreasi tuh super duper rame banget gak sih teman Pro 2? Karena kemarin sendiri itu aku habis dari PRJ gitu ya, kayak sama saudara-saudara gitu kan ya, kayak ayo mumpung kamu libur kita jalan-jalan, jadi kayak ngisi waktu luang gitu kan ya. Jadi kalau mungkin kamu ada rekomendasi tempat-tempat yang nanti bisa didatengin di weekend untuk liburan gitu ya, boleh banget sharing-sharing teman Pro 2. Kamu bisa kasih tau aku di 081 11 45 116, atau juga mungkin kamu bisa DM ke Instagramnya Pro 2 juga, lagi jalan-jalan tag aja story gitu ya, terus tag Pro 2 pamerin kalau kamu lagi jalan-jalan teman Pro 2.

0: Gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
0: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di sepada di putaran terakhir ya, teman Pro 2. Jadi kebersamaan kita di sepada ini sampai jam 10 aja nih, teman Pro 2. Tapi aku masih bakal terus lanjut kamu, lanjut nemenin kamu sampai jam 12 siang.

Satu lagu pendengar dari 10to5, kau sudah mengawali perjumpaan kita di Banten pagi ini. Pendengar, tepat pukul 9 lepas 19 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama saya Tersi Sondang, pendengar, yang mana Anda telah menyimak jadwal pertandingan Piala Dunia yang sudah dilaksanakan ya, pendengar ya, di Stadion Seattle Stadium, yang mana pertandingan maksud kami di Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, di mana Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina, pendengar, untuk perolehan skornya memang tuan rumah unggul ya, pendengar ya, dengan skor 2-0. Dan untuk itu, pendengar, dan juga sesaat lagi kami akan menghadirkan program Banten Menyapa, yang mana edisi Kamis 2 Juli 2026 bertemakan 9

Operasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP di Kota Cilegon telah terbangun dan siapakah jadi solusi ekonomi kerakyatan? Untuk itu pendengar, kami akan menghadirkan narasumber Bapak Suhendi selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Cilegon. Bagi Anda yang bergabung di dalam program Banten Menyapa, pendengar, Anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1 Banten mendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan pemerintah telah intervensi 1,34 juta ton jaga inflasi beras. Hal ini pendengar, yang mana pemerintah telah menyalurkan 1,34 juta ton cadangan beras dan pemerintah hingga Juni 2026. Untuk itu intervensi dilakukan melalui SPHP, bantuan pangan, ASN dan juga penanganan bencana. Dan inflasi beras tahunan Juni 2026 ini pendengar turun menjadi 3,98%. Yang mana harga beras medium di seluruh zona ini masih berada di bawah HET ya. Dan untuk stok beras pemerintah ini mencapai di 5,1 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Dan satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali lagi pendengar di Banten Menyapa ya. Dan kali ini edisi Kamis 2 Juli 2026 kita akan membahas satu tema yang memang ini banyak sekali ya yang diperbincangkan ya pendengar ya. Untuk itu kami hadirkan satu program Banten Menyapa pendengar yang mana bertemakan 9 koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP di Kota Cilegon telah terbangun. Siapakah jadi solusi ekonomi kerakyatan? Dan untuk itu pendengar sudah bergabung bersama kami ada Bapak Suhendi selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Cilegon. Selamat pagi Pak Suhendi, kita bertemu kembali ya Pak ya.
2: Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi pemirsa RRI Pro 1 Banten ya.
1: Baik, pendengar dan juga Pak Suhendi, memang terkait dengan koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP ini memang pemerintah ini juga terus mendorong gitu ya Pak ya, terkait dengan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembentukan koperasi tersebut gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk dari koperasi Kelurahan Merah Putih nih ya Pak ya, dari sisi ekonominya apakah memang dinilai sangat penting sekali gitu Pak terhadap ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan, Pak Suhendi?
2: Iya, ini menurut saya sangat penting gitu ya untuk solusi ekonomi kerakyatan, karena dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini langsung ada di level dasar ya, di level desa dan kelurahan. Jadi roda ekonomi yang mudah-mudahan itu akan bagus ya, berputar di level desa atau kelurahan.
1: Memang untuk di tingkat kelurahan ini memang sangat penting gitu ya Pak Suhendi ya, untuk penguatan ekonomi masyarakat. Tapi kalau di Cilegon sendiri gitu ya Pak ya, kan memang sudah terbentuk nih Pak ya KKMP tersendiri. Tapi kalau untuk dari sisi proses pembentukannya gitu Pak, ini seperti apa sih Pak keseluruhannya?
2: Iya. Yeah. Di Cilegon untuk kita sebutnya tuh koperasi Kelurahan Merah Putih Pak ya, karena kota jadi tidak adanya kelurahan, bukan desa, jadi kita sebutnya KKMP. Sebenarnya yang sudah terbentuk itu di setiap kelurahan sudah terbentuk di 43 kelurahan, tetapi dari 43 kelurahan itu yang sudah operasional itu baru 28 kelurahan ya, yang lainnya masih proses gitu. Nah, dari 43 kelurahan yang sekarang sedang dibangun gedung gerainya itu 21 kelurahan atau 21 koperasi Kelurahan Merah Putih. Dan yang sudah lengkap 100% gedung, kemudian perlengkapannya termasuk kendaraan, mobil, motor, ya itu 9 KKMP, 9 kelurahan yang sudah selesai 100%. Jadi sudah siap ketika diluncurkan, diizinkan itu sudah siap untuk dibuka gerai tersebut gitu.
1: Oke, baik. Berarti dari 9 KKMP tersebut ini adalah memang yang menjadi solusi ya Pak ya untuk penguatan ekonomi di tengah masyarakat seperti itu ya Pak ya.
2: Iya.
1: Berarti enggak cukup.
2: Ya, mudah-mudahan ini secepatnya yang 12-nya yang sedang dibangun karena ada yang hampir selesai dan sebagainya gitu kan. Tapi yang sudah siap untuk dibuka, dilaunchingkan itu ada 9 yang sudah 100% gedungnya selesai dan peralatannya juga sudah lengkap. Nah, yang 12 lagi itu sedang proses pembangunan. Jadi totalnya di Cilegon ini ada 21 gedung yang dibangun gitu. Yang 9 itu sudah selesai 100%.
1: Jadi yang 9-nya sudah siap beroperasi seperti itu apa ya, ini akan menjadi solusi untuk penguatan ekonomi di tengah masyarakat khususnya di Cilegon sendiri gitu ya Pak. Suhendi ya. Oke, baik. Tapi kalau untuk yang menjadi anggota koperasi ini tuh siapa aja sih Pak sebenarnya? Apakah memang semua warga Cilegon ini terbuka gitu Pak?
2: Iya, anggota koperasi itu ya kita maksimalkan di kelurahan tersebut gitu ya. Jadi kalau masuknya kelurahan, misalnya kelurahan Kota Bumi, ya masyarakat Kota Bumi itu didorong untuk menjadi anggota koperasi kelurahan Merah Putih di kelurahan Kota Bumi, misalnya gitu ya. Nah, karena rencananya kan setiap kelurahan berdiri koperasi Merah Putih itu, jadi anggotanya ya di masing-masing masyarakat di kelurahan tersebut.
1: Oke, baik. Tapi kalau dari sisi unit usahanya ini yang direncanakan Pak untuk dikembangkan oleh masing-masing KKMP ini apa aja Pak?
2: Ya, yang sedang berjalan itu penyediaan bahan pokok yang sudah membuka itu berupa beras, kemudian gas, minyak goreng gitu ya.
1: Baik, baik pendengar. Kita jeda sejenak pendengar. Untuk itu pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Banten Menyapa hari ini pendengar edisi Kamis 2 Juli 2026, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08111450949.
2: Untuk yang di etalase kan etalase itu cukup banyak gitu ya. Terputus ya.
1: Baik untuk Pak Suhendi.
2: Halo.
1: Baik, sudah terdengar jelas ya Pak ya. Kita terhubung kembali nih ya Pak ya. Baik. Baik Pak Suhendi. Baik pendengar, kita sudah terhubung kembali bersama dengan Pak Suhendi yang mana tadi kita telah membahas sedikit gitu ya terkait dengan unit-unit usaha apa saja sih yang direncanakan ya dan akan dikembangkan oleh masing-masing KKMP. Yang mana tadi Pak Suhendi sudah menjelaskan bahwa adanya minyak goreng seperti itu ya Pak ya. Lalu ada apa lagi nih Pak Suhendi?
2: Iya, ada beras. Beras, kemudian gas ya. Gas LPG. Ya, rencananya ke depan juga ya mungkin berbagai jenis barang juga akan disiapkan gitu ya, termasuk kebutuhan-kebutuhan untuk mencuci gitu kan, sabun mandi gitu kan. Terus ya jajanan juga, UMKM juga kita berdayakan ke depan supaya bisa sinergi dengan koperasi Merah Putih.
1: Oke.
2: Dan baik. Juga ke depan itu rencananya juga ada simpan pinjam apa sekarang kalau simpanan sudah berjalan mungkin nanti pinjamannya juga, pinjam koperasi juga akan dibuka juga. Tapi mungkin nanti nunggu kesediaan anggarannya gitu.
1: Oke, berarti masih menunggu ketersediaan anggaran seperti itu ya, Pak ya? Kalau untuk simpan kalau pinjam.
2: Kalau simpan pinjam kan perlu anggaran ya, perlu modal.
1: Perlu gitu modal.
2: Nah, sekarang kan baru berdiri, jadi sambil apa namanya ya mengumpulkan modal bisa nanti ke depan menjadi koperasi simpan pinjam juga.
1: Oke, tapi Pak kalau dilihat kembali ya, apakah memang setiap koperasi ini akan sama gitu Pak untuk memiliki jenis usaha yang sama atau memang menyesuaikan gitu Pak dari potensi masing-masing kelurahan?
2: Iya, memang baiknya menyesuaikan dari potensi kelurahan. Misalnya di sana pertanian kan bisa dikembangkan hasil pertaniannya gitu ya. Mungkin perikanan juga karena ada sekarang dari Kementerian Perikanan Kelautan juga sedang mengupayakan ada bisa saja perikanan air tawar gitu ya. Yang tiap pengelolanya itu koperasi Merah Putih. Mungkin nanti pertanian juga karena ada beberapa daerah yang mungkin lebih dominan pertanian, nanti hasil tani bisa menyediakan pupuknya, bibitnya, kemudian hasil taninya bisa dijual melalui koperasi gitu. Jadi sesuai dengan kearifan lokalnya lah gitu.
1: Oke, baik. Tapi kalau dari sisi dinas koperasi sendiri, Pak, kita beralih sejenak ke dinas koperasi ini, gimana sih, Pak, strategi diri Dinkop sendiri agar KKMP ini tidak hanya berdiri di atas kertas gitu, Pak, tapi memang benar-benar aktif gitu dan produktif seperti itu, Pak Soehendi. Ini seperti apa? Baik, pendengar, kita jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Banten.

0: Sudah bergabung kembali pendengar bersama kami, Bapak Suhendi ya, masih bersama Bapak Suhendi. Untuk terkait pertanyaan sebelumnya nih Pak ya, strategi dari Dinkop sendiri agar KKMP tidak hanya berdiri di atas kertas gitu Pak, tapi tetap benar-benar aktif dan produktif KKMP tersendiri ini seperti apa Pak Suhendi?
1: Iya, kita dari Dinas Koperasi juga terus berupaya bagaimana pendampingan terhadap pengurus koperasi yang sudah terbentuk. Jadi yang sekarang sedang berjalan adalah melalui program inkubasi gitu ya, dari mulai kita menggandeng konsultan, dari konsultan itu tahap awal itu melakukan survei ke lapangan untuk mencari permasalahan kendala yang dihadapi oleh beberapa koperasi ya, termasuk pengurusnya. Kemudian di setelah itu dikumpulkan, dicari diberikan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut gitu ya. Termasuk kalau misalnya dari SDM ya, dibantu bagaimana kompetensi dari pengurus koperasi ini lebih memahami tentang pembukuan misalnya gitu kan, cara membuka usaha lah gitu ya. Kalau kesulitannya itu menggandeng penyedia barang bahan ya, dibantu juga bagaimana untuk dihubungkan lah gitu, di mediasi atau diberi jalan untuk misalnya dengan bulog atau penyedia-penyedia lain gitu ya. Jadi berbagai permasalahan itu ya dibantu permasalahannya gitu. Nah ini mudah-mudahan dari segi pengurusnya juga lebih memahami nanti ya. Kemudian dari permodalan juga kita di awal sudah tawarkan untuk diberi pinjaman lunak lah tanpa bunga, itu melalui bank, kita menggandeng bank BPRS ya untuk modal awal ya. Kemudian juga untuk pendiriannya kita bantu, untuk akte notarisnya juga kita bantu, fasilitasi tidak dipungut biaya. Jadi dari awal memang sudah kita lakukan bagaimana supaya koperasi ini bisa berjalan dan mandiri gitu ya. Beberapa koperasi sudah bisa berjalan, mungkin yang lainnya itu perlu proses gitu, karena ada yang kesulitan merekrut anggota kuda dan lain-lain ya, kita terus dampingi gitu Pak. Terima kasih.
0: Oke, baik. Satu pertanyaan kembali Pak Suhendi, singkat saja. Harapan pemerintah Kota Cilegon terhadap keberadaan 9 koperasi ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

0: otonomi daerah. Silakan Pak Soendi.
1: Ya, ya harapan kami dari Pemerintah Kota Cilegon mudah-mudahan cepat gedung atau gerai yang 9 ini bisa dimanfaatkan oleh Koperasi Merah Putih di Kota Cilegon supaya lebih ekspansinya untuk usahanya lebih lebih luas karena memiliki tempat. Sekarang kendala itu memang tidak memiliki tempat, jadi masih menggunakan tempat-tempat sementara. Jadi kalau koperasi ini sudah bisa dilaunchingkan, dimanfaatkan, mudah-mudahan lebih maksimal lagi. Apalagi nanti rencananya dibantu dengan adanya manajer gitu ya, koperasi yang dikirim oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan nanti bisa semakin berkembang koperasi itu ya, dan bisa masyarakat Kota Cilegon, terutama mungkin untuk anggota koperasi, khususnya dan umumnya masyarakat di kelurahan-kelurahan itu bisa lebih meningkat perekonomiannya, kemudian juga UMKM juga bisa bersinergi, ya bisa ada akses pasarnya melalui koperasi Merah Putih. Itu mungkin, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Suhendi sudah berbagi bersama kami ya. Dan memang untuk terkait dengan 9 koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Cilegon ini, kedepannya untuk menjadi solusi ekonomi kerakyatan seperti itu ya Pak Suhendi ya, untuk penguatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat khususnya di Kota Cilegon ya Pak Suhendi ya. Baik Pak Suhendi, selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Demikian pendengar Banten Menyapa pagi ini. Dan tidak terasa kita telah di penghujung waktu ya pendengar ya, kebersamaan kita yang mana saya Tersi Sondang mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Setelahnya akan ada rekan saya Kartika Rahmi yang siap menemani Anda di Banten siang nanti. Tetap bersama kami dari Persatu Banten.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Kita awali informasi pertama. Harga referensi minyak kelapa sawit mentah periode Juli 2026 ditetapkan sebesar 1.090 US dollar per metric ton. Ini berarti turun 28,61 US dollar atau 2,78% dibandingkan bulan sebelumnya yang senilai 1.029,51 US dollar per metric ton. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Tommy Andana. Menurutnya, penurunan harga ini dipengaruhi melemahnya permintaan global serta tekanan terhadap harga minyak nabati di pasar internasional. Beralih ke informasi selanjutnya. Gelandang tengah Belgia Yuri Tielemans berhasil masuk buku sejarah Piala Dunia 2026 usai tumbangkan Senegal 3-2. Gol penalti Tielemans pada menit ke-120 dengan tambahan waktu 5 menit ke gawang Senegal sukses memecahkan rekor yang bertahan selama 12 tahun. Tielemans menjadi aktor utama kemenangan dramatis Belgia atas Senegal pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Gelandang berusia 29 tahun itu mencetak 2 gol termasuk gol penentu yang mengantarkan Setan Merah menang 3-2. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Kodai aku lagi dari Agnes Monica pendengar ya. Mengawali perjumpaan saya Kartika Rahmi dengan Anda di Banten siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Musik non energik ini semoga bisa membawa semangat untuk Anda semua di siang hari ini. Biasanya kalau siang hari ya, ini menuju siang hari nanti jam 12 sudah mikir-mikir ya, mau makan apa gitu, mau soto, mau bakso, atau justru spaghetti nih. Nah tentunya ya pendengar, selain ada informasi update ya dari Serang serta wilayah sekitarnya, juga ada musik-musik pilihan yang siap menemani Anda tentunya. Dan untuk Anda juga bisa ikut berkomentar ya soal hasil Piala Dunia ya yang baru saja Anda ikuti ataupun Anda dengarkan melalui WhatsApp kami di 0811145094949.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.

Mendengar masih di Banten sore ini ya, bersama saya Kartika Rahmi. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung ya, kami mengucapkan selamat mendengarkan. Dan biasanya kalau jam-jam segini nih sudah pada mencari-cari informasi seputar harga emas ya pendengar ya. Kita lihat indeks ekonomi katanya ya. Nilai jual kembali atau buyback emas batangan produksi PT Antam ya pendengar pada hari ini mencatatkan kenaikan signifikan. Dan berdasarkan informasi resmi dari situs Logam Mulia pendengar, harga pembelian kembali oleh Antam bahkan melesat sebesar 25.000 menjadi 2.345.000 per gram. Dan kenaikan yang cukup tajam pada harga buyback ini terjadi seiring berbalik menguatnya harga jual emas Antam di pasaran pendengar. Dan hari ini harga tunai komoditas aman tersebut naik sebesar 15.000 sehingga menyentuh level 2.640.000 per gram. Dan sementara itu pendengar, pergerakan harga di PT Pegadaian Persero terpantau menunjukkan dinamika yang sedikit berbeda pada beberapa produknya pendengar. Dan harga beli kembali atau buyback untuk cetakan emas galeri 24 saat ini berada di level 2.437.000 per gram. Nah, di sisi lain ya, pendengar, harga penawaran buyback cetakan emas Antam dan UBS di gerai Pegadaian kompak ya, ada di angka 2.430.000 per gram. Ya, walaupun ada perbedaan tipis antar lini produk ya, pendengar. Tren apresiasi harga global tetap menjaga optimisme pasar logam mulia domestik.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Ialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delimalah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.

Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya jangan kemana-mana ya pendengar, karena masih ada informasi serta musik-musik pilihan yang menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan

Dan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda. Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun, Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kami kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Surutkan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan ada Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang, kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut, jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jaque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jaque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memula.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Celah pertahanan tak terbelah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volago National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada kabar bahagia ya, yang datang dari cabang olahraga. Tim para bulu tangkis Indonesia sukses menyabet 11 medali emas dalam turnamen tingkat internasional di Eropa. Gak main-main ya, di Eropa pendengar. Dan seluruh medali tersebut didapatkan melalui dua kompetisi berbeda yang berlangsung selama bulan Juni 2026. Atlet andalan bernama Leani Ratri Oktila menjadi penyumbang terbanyak dengan total koleksi 5 medali emas pendengar. Dan raihan emas tersebut berhasil didapatkan dari nomor tunggal putri serta nomor ganda secara berturut-turut.

0: 101 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
2: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
3: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: 94,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, saudara pendengar. Kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, meminta harga LNG $13 berlaku nasional. Menurutnya kebijakan tersebut tidak seharusnya hanya diterapkan bagi industri di wilayah Jawa bagian Barat. Said mengatakan akan meminta penjelasan langsung kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai cakupan kebijakan tersebut. Ia ingin memastikan seluruh pelaku industri memperoleh perlakuan yang sama terkait harga LNG. Beralih ke informasi selanjutnya, Republik Demokratik Kongo membuat kejutan pada babak pertama laga babak 32 besar Piala Dunia 2026. Hingga turun minum, wakil Afrika itu unggul 1-0 atas Inggris di Atlanta Stadium. Kejutan langsung terjadi saat pertandingan baru berjalan 7 menit. RD Kongo berhasil mencuri keunggulan melalui Brian Chipenga yang berhasil mengambil celah dari kelengahan lini belakang Inggris. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar tepat pukul 12:03, artinya sesaat lagi ya. Kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan zuhur wilayah Serang dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 12, itu tandanya kita telah masuk dalam segmen Siaran Seni Tradisional dan Budaya. Jadi untuk Anda yang mau kasih rekomendasi lagu-lagu daerah favorit Anda maupun memberikan rekomendasi makanan khas dari lokasi Anda, ini boleh ya. Kami tunggu hingga... Kami tunggu tentunya di WhatsApp kami di 08111450949.

0: kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
2: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

menyimak warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Program 1 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Dan sekarang ini progresnya sudah 55,2%. Budgetnya 259 miliar rupiah.
3: Jadi memang aspek keselamatan itu sangat diperlukan dalam membangun transportasi di DKI Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus, Sari Berita Penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung targetkan pembangunan flyover Latu Menteng selesai pada akhir tahun ini. Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebut perilaku penggunaan jalan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, sebagai solusi mengatasi kepadatan lalu lintas di Jakarta Barat, Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan pembangunan flyover Latu Menteng sebagai akhir pekan ini. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan agar pembangunan flyover Latu Menteng dapat selesai pada Desember 2026 ini. Adapun flyover Latu Menteng merupakan salah satu proyek strategis prioritas pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi sekaligus mengatasi kepadatan lalu lintas di kawasan Jakarta Barat. Saat ini sendiri, progres pembangunan flyover Latu Menteng telah mencapai 55,2%. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono pagi tadi saat meninjau langsung lokasi konstruksi terintegrasi rancang dan bangun flyover Latu Menteng di Grogol, Jakarta Barat.
2: Dan sekarang ini progresnya sudah 55,2%. Budgetnya 259 miliar rupiah. Ini salah satu proyek prioritas pemerintah DKI Jakarta yang saya harapkan akan bisa selesai tanggal 15 Desember tahun 2026 ini.
4: Adapun flyover Latu Menteng yang mengarah ke Slipi memiliki panjang 435 meter dan lebar 11 meter dengan kapasitas 2 lajur kendaraan umum serta 1 lajur busway. Sementara flyover yang mengarah ke Grogol memiliki panjang 420 meter dan lebar 11 meter dengan kapasitas 2 lajur kendaraan umum serta 1 lajur busway. Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyebut bahwa di kawasan tersebut juga akan dibangun jembatan penyeberangan orang atau JPO yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, hingga anak-anak. Selain itu, demi mendukung pengembangan kawasan berkonsep Transit Oriented Development atau TOD, Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun halte TransJakarta yang terintegrasi dengan stasiun Grogol. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Ali Nudin, meminta Pemprov DKI meningkatkan kerjasama dengan daerah sekitar untuk mengurangi dampak bencana banjir di ibu kota. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Ali Nudin, meminta pemerintah Provinsi DKI untuk serius dan sigap dalam mengantisipasi potensi bencana banjir. Langkah antisipasi sejak dini dinilai sangat krusial agar dampak buruk banjir tidak merugikan masyarakat luas. Suhut menegaskan, penanganan banjir Jakarta tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus lewat penanganan yang integral dan menyeluruh. Selain kesiapan internal di ibu kota saat hujan mengguyur, Ketua DPRD DKI Jakarta itu juga menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama dengan daerah penyangga seperti Bogor guna mengendalikan kiriman air dari hulu. Demikian disampaikan Suhut kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
6: Masalah banjir ini memang harus serius diantisipasi untuk agar banjir ini tidak memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Harus ada antisipasi dari awal dan juga harus ada penanganan yang integral gitu, yang menyeluruh. Ya, baik dari aspek kerjasama dengan daerah, daerah penyangga, Bogor ya, dan juga daerah-daerah lain. Dan juga kesiapan terutama dalam penanganan ketika hujan tiba gitu.
5: Lebih lanjut, Suhut berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mematangkan strategi lintas daerah tersebut demi meminimalisir ancaman banjir tahunan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebut perilaku penggunaan jalan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
7: Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengungkapkan bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas di ibu kota terjadi di ruas jalan yang kondisinya baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku pengguna jalan masih menjadi faktor utama penyebab kecelakaan. Sehingga pembangunan infrastruktur transportasi harus diiringi dengan penguatan budaya keselamatan. Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Edi Sufaat juga menegaskan bahwa tingginya risiko kecelakaan pada pengguna sepeda motor. Selain karena jumlahnya yang mendominasi di jalan raya, pengendara roda 2 memiliki tingkat fatalitas lebih tinggi karena hanya mengandalkan helm sebagai perlindungan. Demikian dikatakan Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Edi Sufaat, di Jakarta, Rabu 1 Juli 2026.
3: Bahwasannya keselamatan itu sangat diperlukan dalam rangka bermobilitas di jalan. Jadi memang aspek keselamatan itu sangat diperlukan dalam membangun transportasi di DKI Jakarta. Karena dengan keselamatan itu kita akan menimbulkan suatu hasil yang baik terkait dengan produktivitas masyarakat di DKI Jakarta. Kecelakaan itu memang ada beberapa faktor. Nah, dari faktor itu tadi kita di awal sudah disampaikan bahwasanya salah satunya itu faktor jalan. Nah, jalan kemudian perilaku. Nah, perilaku sebetulnya itu adalah salah satu faktor kenapa dengan prasarana dan sarana yang bagus tapi tetap ada kecelakaan. Dan tadi disampaikan juga bahwasanya usia produktif ini yang memang harus kita lindungi supaya keselamatan dalam bermobilitas itu terjamin dari rumah, tempat kerja atau sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah kumpul dengan keluarga.
7: Lebih lanjut, Edi juga menjelaskan bahwa di sisi lain pihaknya juga memastikan kendaraan angkutan umum menjalani uji berkala setiap 6 bulan. Namun, pengujian tersebut harus diikuti dengan perawatan rutin agar kondisi kendaraan tetap layak jalan saat dioperasikan. Pemanfaatan teknologi juga terus diperkuat untuk mendukung keselamatan lalu lintas. Melalui pusat kendali, petugas dapat memberikan peringatan kepada pengendara yang melanggar marka jalan atau berhenti melewati garis batas sebelum zebra cross guna menjaga keselamatan pejalan kaki. Dalam menekan angka kecelakaan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menggandeng berbagai pemangku kepentingan, diantaranya kepolisian, Jasara Harja, Kementerian Perhubungan, operator angkutan umum, perusahaan transportasi daring, serta organisasi perangkat daerah terkait. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat menertibkan kabel semrawut di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
8: Pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan penataan kabel udara semrawut sepanjang 1,5 km di Jalan Kusuma Raya Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari program pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merelokasi jaringan utilitas kabel udara ke bawah tanah. Dalam proses penataan itu, Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat mengerahkan sebanyak 18 personil satuan tugas, 5 personil vendor, serta 6 operator utilitas. Pengendali prasarana dan sarana utilitas kota dan penerangan jalan umum Sudin Bina Marga Jakarta Barat, Suhadi, mengatakan penataan dilakukan karena masih banyak kabel udara yang semrawut dan bergelantungan di sejumlah wilayah Jakarta Barat. Menurutnya, kondisi tersebut kerap memicu keluhan masyarakat melalui aduan langsung maupun aplikasi. Karena itu, Sudin Bina Marga berkomitmen untuk merapikan seluruh kabel udara yang dinilai mengganggu keselamatan dan estetika kota.
9: Maka dari itu, tujuan kami merelokasi karena banyaknya KU yang semrawut di daerah DKI Jakarta ini. Maka dari itu, kami dari Sudin Bina Marga merelokasi, bertekad ingin merapikan kabel udara yang semrawut. Maka dari itu kami berkomitmen untuk merapikan semua wilayah Jakarta Barat.
8: Suhadi menjelaskan penataan di Jalan Kusuma Raya menjadi lokasi keempat dari total 6 titik penataan kabel udara yang masuk dalam program tahun 2025. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilakukan di wilayah Kalideres, Kembangan, Kebon Jeruk, dan Palmerah. Dia menambahkan, relokasi jaringan utilitas ke bawah tanah diharapkan dapat mencegah kecelakaan akibat kabel menjuntai sekaligus meningkatkan estetika kota di lingkungan perkotaan. Pemerintah berharap ke depan tidak ada lagi kabel udara yang menggantung di atas jalan, sehingga kawasan Jakarta Barat menjadi lebih aman, tertata, dan nyaman dipandang. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Setelah penyelenggaraan operasional ibadah haji tahun 2026 resmi selesai, Kementerian Haji dan Umroh akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dalam video konferensi pers, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, evaluasi terutama berkaitan dengan istitoah kesehatan dan penambahan daerah kerja atau daker.
10: Evaluasi akan kita laksanakan mulai Sabtu besok selama 3 hari. Tapi ada satu hal yang menjadi perhatian kami khusus. Pertama, istitoah kesehatan. Kita tahun ini sudah berhasil menurunkan tingkat kematian sekitar 20%, tapi itu belum angka yang memuaskan. Kita akan lebih ketatkan lagi pelaksanaan istitoah kesehatan. Yang kedua, tentang armusnya, khususnya di Mina. Mina memang tempatnya sangat terbatas, mungkin 1/4 dari luasan dari Arafah, sehingga diperlukan penanganan khusus, diperlukan perhatian khusus, dan insya Allah akan kita bentuk ada dakar khusus untuk armusna.
1: Secara umum, Kementerian menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan baik dengan berbagai inovasi, mulai dari alokasi kuota berbasis provinsi hingga layanan digital melalui aplikasi Kawal Haji. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Pemerintah Kota Cilegon kembali merombak struktur birokrasi dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 5 pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Berikut Romanuddin melaporkan.
11: Pemerintah Kota Cilegon kembali merombak struktur birokrasi dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 5 pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Langkah tersebut dilakukan sebagai langkah penyegaran dan mendorong optimalisasi kinerja di organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkot Cilegon. Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan, melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 5 pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkot Cilegon ini bukan sekedar pergantian posisi, melainkan dilakukan berdasarkan kebutuhan OPD Pemkot Cilegon. Dengan demikian, diharapkan setiap OPD dapat melaksanakan tugas dengan maksimal. Robinsar menyampaikan, dari 5 pejabat eselon 2 yang dilantik, diantaranya terdapat 2 pejabat yang definitif, yakni Kepala Diskominfo Kota Cilegon Agus Julkarnain yang menjabat Sekretaris DPRD Kota Cilegon, dan Heri Mardiana yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kota Cilegon, kini menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kota Cilegon.
12: Yang sudah terproses, yang sudah eselon 2 ya, yang dari Pak Heri dari Setuan, kita geser ke Pak Heri dari Setuan, kita geser ke Setorat, dan Pak Agus dari Kominfo, kita geser ke Setuan. Itu yang hasil rekomendasi. 3 PLT, karena memang yang tadinya PLT Inspektorat Pak Syaf, karena sudah ada definitifnya Pak Heri, jadi Pak Syaf kami rotasi ke PLT BPKPND.
11: Sementara itu, 3 yang lainnya merupakan pelaksana tugas atau PLT, Kepala Dinas PTSP Tunggul Fernando, PLT Kepala Diskominfo Nopiogi, dan PLT Kepala BPKPAD Syafrudin. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Kota Serang mengusulkan kenaikan denda hingga 5 miliar rupiah bagi tempat hiburan malam dalam revisi Perda Kepariwisataan. Berikut Lucy Astari melaporkan.
13: Pemerintah Kota Serang mengusulkan kenaikan sanksi administratif bagi tempat hiburan malam yang melanggar aturan hingga mencapai 5 miliar rupiah. Usulan tersebut dimasukkan dalam revisi peraturan daerah tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan atau PUK yang saat ini masih dalam proses harmonisasi. Wali Kota Serang Budi Rustani mengatakan, besaran denda yang berlaku saat ini dinilai belum memberikan efek jera. Karena itu pemerintah Kota Serang mengusulkan rentan sanksi yang baru mulai dari 1 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah bagi pelaku usaha yang tetap beroperasi atau melanggar ketentuan.
14: Usulan saya kan sekitar 1 sampai 5 miliar. Nanti kan perlu kajian jumlahnya. Perlu kajian. Nanti kajiannya dari Kemenpora seperti apa? Keinginan saya sih sebesarnya ya. Tapi kan perlu kajian karena harus ada kepastian hukum terkait si pengusahanya. Ketika mereka tidak bisa membayar denda administrasinya, mereka kena pidananya.
13: Kepala Kanwil Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar-Butar, mengatakan pihaknya mendukung percepatan pembahasan revisi Perda. Namun besaran sanksi administratif hingga miliaran rupiah masih akan dikaji agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Serang bersama Kanwil Kementerian Hukum Banten dijadwalkan melanjutkan pembahasan revisi Perda penyelenggaraan usaha kepariwisataan dalam rapat harmonisasi.
15: Kita akan secepatnya melakukan koordinasi dulu. Kita pelajari dulu, Bapak. Belum ada terkait dengan hasil, nanti kan seperti yang beliau katakan, kita lakukan rapat-rapat perumusan pemantapan secepatnya.
13: Pemerintah Kota Serang menargetkan revisi Perda tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung targetkan pembangunan flyover Latu Menten selesai pada akhir tahun. Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebut perilaku penggunaan jalan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu ingat gak?
1: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
0: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
1: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
0: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Great at Work, karya Morten T. Hansen. Panduan yang membahas bagaimana mencapai kinerja yang luar biasa di tempat kerja. Penulis melakukan penelitian intensif selama bertahun-tahun untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tinggi dan membawa hasil terbaik di lingkungan kerja. Salah satu aspek kunci yang diangkat dalam buku ini, konsep pilihan kritis. Hansen mengajarkan bahwa fokus pada beberapa hal yang benar-benar penting dan menangani mereka dengan baik dapat membawa hasil yang lebih baik daripada mencoba menangani segalanya sekaligus. Ia menganjurkan agar setiap orang memilih area di mana mereka ingin unggul dan memfokuskan energi dan waktu mereka untuk menjadi ahli di bidang tersebut. Pendekatan yang diusung oleh Hansen juga mencakup pengelolaan waktu yang efektif. Penekanannya pada konsep do less dan obsess. Hal ini memungkinkan untuk mencapai kinerja yang luar biasa dan hasil yang optimal. Hansen menggarisbawahi bahwa memperbaiki keterampilan dan kemampuan yang spesifik melalui latihan yang terfokus dapat membantu meningkatkan kinerja secara signifikan. Ia juga menyoroti betapa pentingnya mendapatkan umpan balik untuk memahami kekuatan dan kelemahan kita. Konsep kolaborasi juga mendapat
4: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Prodangdut, dangdut adalah kita, dan sebuah lagu mengawali segmen kita hari ini ya. Pendengar dengan 11 Mengapa 2. Dan untuk Anda yang mau request lagu dangdut, kami buka segmen ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi selain request lagu dangdut ya, pendengar Anda juga bisa memberikan salam maupun pesan istimewa kepada orang-orang terdekat yang berharga. Caranya mudah sekali, Anda bisa langsung kirim kan di 081114509149.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: sih Bu. Kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.
3: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk

Prodangdut Dangdut adalah kita, dan kali ini di WhatsApp 0811450999949 sudah deh bergabung ya, dari Nurul di Serang aja mau request lagunya Andi Lau, Antara Dilema dan Galau. Asik ya, ini untuk Teh Nurul ya, lagunya untuk siapa, dan katanya mau titip salam buat adik tercinta yang sedang kuliah, semoga lancar studinya. Mantap, lancar-lancar ya untuk adik tercintanya yang saat ini sedang kuliah. Dan langsung saja Andi Lau, Antara Dilema dan Galau dari Siti Badriah.

0: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang, saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim Ketua Badan Gizi Nasional atau BGN, Nanik Sudaryatide, yang ditangkap terkait kasus korupsi program MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Nani SD yang ditangkap KPK terkait kasus korupsi MBG, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menayangkan informasi tersebut. Masih dari Kompas.tv, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi menyampaikan Nani berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil ke Jagung. Namun dia menegaskan tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. Lebih lanjut, baik ke Jagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN itu untuk dimintai keterangan. Sekian cek fakta siang ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Duit, kemana, oi? Kesini dong, ah.

Duit dari Endang Kurnia, pendengar ya. Siapa nih yang gak suka sama duit ya? Nah, di Prodang Dut selanjutnya sudah ada yang bergabung ya, tentunya di 08111450949. Langsung saja gaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Imam hadir, siap hadir ya. Dan mau request lagu dari Cucu Cahyati yang judulnya Ditekan Sedikit. Makasih teh. Terima kasih kembali untuk Mama Imam ya, yang mau request lagunya Ditekan Sedikit. Dan lagunya sudah kami siapkan melalui playlist ya. Ini kira-kira mau ditulis salam ke siapa nih Mama Imam? Boleh ya lanjut. Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung lagi ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sama siang Mbak, sama siang juga dari pendengar setia ya, yang datang dari kawasan Benggala RSU hadir. Mau request lagu Langit Pun Turut Berduka dari Roma. Dan kirim salam buat semuanya, terima kasih. Terima kasih kembali untuk yang datang dari Benggala ya. Tapi sayang banget nih untuk lagu Langit Pun Turut Berduka belum diformat ya. Ini mau ganti lagu apa nih yang datang dari kawasan Benggala? Segera langsung ya, ditunggu balasannya. Dan request yang pertama tadi dari Mama Imam ya, Ditekan Sedikit. Langsung saja kami putarkan untuk menemani Anda.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

0: lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
2: Tentu nak, ada apa?
1: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
2: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
3: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Lagu Patah Hati dari Dini Francisca ya pendengar. Semoga Anda tidak ada yang patah hati. Ya karena sudah dihibur sama lagu-lagu dari Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan sesuai dengan requestannya yang datang dari Benggala ya, katanya mau ganti lagu Gala-Gala ya. Dan diulangi juga untuk titip salamnya ini ke semuanya berarti termasuk pendengar Pro 1 RRI Banten ya. Dan langsung saja lagu Gala-Gala dari Roma Irama.

0: aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saat pagi menyapa, hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
3: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
4: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
5: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
6: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
3: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
7: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
2: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, berbicara soal Piala Dunia ya, apakah Anda pendukungnya Norwegia? Jadi Norwegia ini ya berhasil mengalahkan Senegal pada Selasa 23 Juni 2026 ya. Dan kemudian dalam aksinya, Martin Odegaard ini memimpin selebrasi Viking Row yang bahkan diikuti oleh ribuan supporter timnas Norwegia tersebut ya. Dan ia pun juga menambahkan perasaan yang begitu bangga karena tradisi tersebut berasal dari budaya penggemar band Amon Amarth ya. Dan ia juga menyebut keterikatan emosional dengan Norwegia membuatnya semakin menghargai momen selebrasi tersebut di panggung dunia. Nah, kalau ditanya kenapa ya Viking Row ini identik dengan Norwegia, pendengar? Jadi Viking Row ini berakar pada tradisi Norwegia yang paling utama, Viking, perahu, percikan air, laut, dan orang-orang yang tampak nyaman dalam cuaca buruk. Nah, Norwegia sendiri ini kalau dihubungkan adalah negara yang panjang dan sempit, kemudian dikelilingi oleh laut, pendengar. Dan garis pantainya pun dipotong oleh fjord, pulau karang, dan selat. Bagi penduduk Norwegia, air bukanlah penghalang, tapi jalan utama. Sebelum terowongan, jembatan, feri, kereta api, dan jalan raya, orang Norwegia bepergian dengan perahu. Wah, ini apakah bisa dikatakan pelaut gitu ya? Dan penduduk Norwegia hampir melakukan seluruh aktivitas dengan mendayung. Sehebat apa tuh otot tangannya ya, lengannya itu ya. Mulai dari memancing hingga berdagang. Referensi Viking dan mendayung bukan hanya kostum ya, pendengar. Dan Viking Row sendiri ini merupakan semangat penduduk dari Norwegia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara penyiar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama penyiar. Kementerian Koordinator Bidang Pangan meluncurkan GSPI Asri 2026. Hal ini sebagai upaya memperkuat sistem logistik pangan nasional, di mana program ini mengintegrasikan transformasi pelabuhan ramah lingkungan dan juga digital dengan gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah. GSPI Asri merupakan pengembangan dari program Green and Smart Port yang telah berjalan sejak 2019. Beralih ke informasi selanjutnya, penyiar, Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia Herzegovina untuk memperebutkan ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan akan berlangsung di San Francisco Bay Area Stadium pada Kamis 2 Juli 2026, di mana sebagai salah satu tuan rumah turnamen, Amerika Serikat bertekad mengakhiri penantian panjang untuk meraih kemenangan di fase gugur. The Stars and Stripes terakhir kali memenangi pertandingan knockout pada 2002. Sekian kilas berita sore ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali menemani Anda ya di hari Kamis pendengar 2 Juli 2026. Hampir akhir pekan, tapi pastinya awal bulan maksudnya. Jadi untuk Anda semua yang saat ini sedang semangat-semangatnya bekerja, mudah-mudahan terus semangat sampai sore gitu ya. Karena untuk hari ini juga Ilmafia siap temani Anda hingga tepat di jam 8 malam nanti ya pendengar ya, dengan beragam informasi dan juga musik terbaik tentunya. Dan pendengar, untuk sore hari ini juga kami hadirkan untuk Anda Branda Astacita Nasional ya. Ini akan ada informasi dari RRI Makassar terkait dengan Merdeka untuk Si Kecil. Kemudian juga ada produksi dari RRI Semarang, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan pendengar. Kemudian juga ada produksi dari RRI Purwokerto ya, dengan tema dolanan anak. Dan ada juga produksi RRI Nabire pendengar, dengan permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Seperti apa pendengar? Kita akan bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta.
2: Hansen mengajarkan pentingnya berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berbeda untuk meningkatkan kinerja. Kolaborasi yang baik dapat membawa pemikiran yang segar dan solusi yang

0: ini. Dan saat lagi kita akan masuk di Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2. Gak pernah ke juara, ikut lomba 17.
3: Mami, juara kalau mbak makan kerupuk, Mami.
4: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: Merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah misalnya siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen anak yang sudah mulai dilepaskan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
4: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
1: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah. Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada, tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini Konco Dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman, kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari Konco Dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepet suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat.
5: Iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina ya untuk para orang tua misalnya. Kembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya 1-1, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat 1, lompat 2, baru lompat 1 lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul, supaya gak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga itu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: ramping zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang gak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya kecolongan
5: ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih, Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya, minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Sini.
5: Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak ternganga karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu itu biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kalau main atau kumpet. Jadi memang harus cerdik, tapi juga cepat larinya.
5: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja ya, gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun ini mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih, biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi nggak, jadi harus bisa. Ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya betul sekali.
5: Iya. Dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau gak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto. Terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus ini. Ah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Saya harapkan itu ya, kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang, itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan, sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Mendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain.

0: Mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat.

0: itu kita baru tahu informasinya dari Inforcare
1: saja. Memang ini banyaknya di dinas kesehatan, tapi sebenarnya kita support ya.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Ketua DPRD Kota Cilegon Rizky Hairul Ihwan mengaku tidak dilibatkan dalam mutasi pejabat sekretaris dewan yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon. Betonisasi Jalan Pakupatan Bendung di Kota Serang kembali bertambah melalui dukungan CSR PT Harmoni. Berikut berita selengkapnya. Ketua DPRD Kota Cilegon Rizky Hairul Ihwan mengaku tidak dilibatkan dalam mutasi pejabat sekretaris dewan ataupun sekwan yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
1: Ya, artinya kan itu kita baru tahu informasinya dari informasi yang beredar pada hari ini.
2: Ketua DPRD Kota Cilegon Rizky Hairul Ihwan menyoroti terkait mutasi pejabat sekretaris dewan atau sekwan yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon. Rizky menilai pergeseran itu tidak melalui komunikasi yang resmi dengan dewan. Demikian diungkapkan Rizky saat di penghujung rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di gedung paripurna DPRD Cilegon Rabu 1 Juni 2026 kemarin. Rizky menyampaikan pimpinan DPRD baru mengetahui kabar adanya mutasi sekwan dari informasi yang beredar. Pihaknya memahami mutasi ASN merupakan kewenangan wali kota, namun kewenangan itu selalu beriringan dengan etika kelembagaan. Bagi DPRD, kata Rizky, sekwan memiliki fungsi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Pihaknya memandang komunikasi dan koordinasi antara lembaga menjadi bagian yang penting dan tata kelola pemerintahan yang baik dan penghormatan DPRD. Oleh karena itu, pihaknya berharap ke depan setiap kebijakan yang berkaitan langsung dengan kelembagaan DPRD dapat dikomunikasikan terlebih dahulu agar kemitraan legislatif dan eksekutif terjaga. Rizky menegaskan, pergeseran sekwan mestinya terdapat penyampaian terlebih dahulu kepada pimpinan dewan karena pihaknya perlu melakukan persiapan terutama berkaitan agenda kedewanan.
1: Tetapi kan tetap yang namanya etika pemerintah daerah, apalagi kita itu adalah satu kesatuan yang menjalankan tugas pemerintah di tingkat regional atau di tingkat daerah, di tingkat lokal, ya artinya harus juga saling menghargai kepada kelembagaan yang sama-sama sesuai diamanatkan oleh konstitusi.
2: Sementara Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo mengatakan pihaknya menilai apa yang disampaikan oleh DPRD Kota Cilegon adalah wajar sebagai saran untuk mengingatkan kepada eksekutif. Oleh karena itu, Fajar mengaku Pemkot akan segera menyikapinya.
3: Wajar ya, lembaga kehormatan seperti legislatif ya, DPRD memberikan caranya, komunikasikan agar memberi kami masukan atau mengingatkan kami untuk menjaga komunikasi, pola komunikasi yang baik. Itu nggak ada salah. Nah, ini saya juga mau ngobrol lah sama Pak Sekda.
2: Diketahui, Wali Kota Cilegon Robin Sar melantik dua pejabat eselon 2 Rabu 1 Juni 2026. Dua pejabat yang dilantik yakni Heri Mardiana dan Agus Julkarnain. Heri Mardiana yang sebelumnya Sekretaris DPRD Kota Cilegon saat ini menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kota Cilegon. Sementara kursi Sekretaris DPRD Cilegon diisi oleh Agus Julkarnain yang sebelumnya menjabat sebagai Diskominfo Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Betonisasi Jalan Pakupatan Bendung di Kota Serang kembali bertambah melalui dukungan CSR PT Harmoni untuk memperkuat konektivitas dan juga mobilitas masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Lucy Astari.
4: Dengan pihak swasta, dan ini bagian daripada upaya kita sebagai pemerintah di tengah efisiensi.
5: Betonisasi Jalan Pakupatan Bendung di Kota Serang kembali bertambah. Ruas jalan sepanjang 150 meter yang dibangun menggunakan dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Harmoni sedang dikerjakan. Pembangunan tersebut melanjutkan pekerjaan serupa yang telah dilakukan perusahaan pada tahun sebelumnya. Kolaborasi antara pemerintah Kota Serang dan sektor swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran daerah. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan pembangunan jalan sepanjang 150 meter tersebut sepenuhnya berasal dari bantuan CSR. Sebelumnya pada 2025, perusahaan yang sama telah membangun jalan dan drainase sepanjang 300 meter di lokasi tersebut. Menurutnya, dukungan pihak swasta menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
4: Lagi-lagi bukan dari APBD, dari CSR, bantuan dari PT Harmoni, perumahan yang ada di daerah sini yang alhamdulillah bersinergi dengan pemerintah Kota Serang membantu pembangunan infrastruktur yang tahun 2025 sudah pernah membangun 300 meter dengan drainase hari ini ditambah.
5: Budi menjelaskan pembangunan jalan tersebut tidak akan berhenti sampai di titik yang telah dikerjakan saat ini. Pemerintah Kota Serang telah menyiapkan rencana untuk melanjutkan pembangunan ruas jalan tersebut pada akhir tahun agar konektivitas wilayah semakin baik. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
0: Beralih ke Kabupaten Tangerang, penyiar Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 154 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA, di mana infeksi tersebut diakibatkan karena adanya paparan asap kebakaran TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi mengatakan, mayoritas warga yang mengalami gangguan kesehatan merupakan balita dan ibu hamil. Adapun kelompok rentan yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Untuk menangani warga terdampak, Dinkes telah mendirikan 4 posko kesehatan di sekitar TPA Jatiwaringin. Sebanyak 25 tenaga medis juga diterjunkan dan disiagakan selama 24 jam untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, Dinkes telah menginstruksikan seluruh puskesmas di Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya untuk mengantisipasi perubahan arah angin yang berpotensi memperluas sebaran asap. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang memperketat supervisi proteksi pangan guna mengawal implementasi program strategis makan bergizi gratis dari resiko kontaminasi zat berbahaya. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
6: Siap saja, memang ini banyaknya di dinas kesehatan, tapi sebenarnya kita support ya, mulai dari
7: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Serang memperketat supervisi proteksi pangan guna mengawal implementasi program strategis makan bergizi gratis atau MBG dari resiko kontaminasi zat berbahaya. Langkah preventif ini dioptimalkan melalui pemberian bimbingan teknis berkala kepada para pengelola dapur produksi di tingkat dasar guna memastikan standarisasi mutu sajian. Kepala BBPOM di Serang, Pauji Perdiansa mengonfirmasi otoritasnya memberikan dukungan penuh dalam wujud pelatihan pengolahan pangan yang baik bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pemantauan ketat pada sektor hulu ini dinilai Pauji krusial dilakukan demi memitigasi potensi kejadian luar biasa atau KLB, keracunan hidangan massa yang kerap kali menyasar segmen anak sekolah. Walau pengawasan harian lapangan secara regulasi formal bertumpu pada otoritas dinas kesehatan daerah, kendati demikian, menurut Pauji, BBPOM mengambil peran strategis dalam investigasi laboratorium sampel makanan apabila ditemukan indikasi kedaruratan sanitasi. Ia menyebut berdasarkan hasil uji klinis pada beberapa kasus gangguan pencernaan massal membuktikan cemaran bakteri mikrobiologi menjadi penyebab utama kerusakan mutu masakan. Kelalaian dalam menjaga kebersihan dikatakannya membuat makanan cepat mengalami pertumbuhan koloni bakteri jahat.
6: Siap saja, memang ini banyaknya di dinas kesehatan, tapi sebenarnya kita support ya, mulai dari pelatihan ke pengelola lapangannya, kita kasih bimbingan teknis gitu ya, pelatihan pengelolaan pangan yang baik gitu. Kemudian nanti kalau misalnya ada kemarin beberapa kejadian ada KLB keracunan pangan, nah, kita turun investigasi, kita cek di sarana produksinya, terus kita cek di laboratorium apa penyebabnya. Nah, nanti untuk kita kasih masukan ke pemerintah daerah, ke Dinkes, ke SPPG-nya.
7: BBPOM mencatat rantai pasokan makanan siap saji sangat rentan terpapar spora patogen jika fasilitas sirkulasi udara dapur kurang memenuhi standar. Disiplin sterilisasi wadah serta pemisahan bahan baku mentah disebut Pauji menjadi instrumen wajib yang harus dipatuhi para juru masak. Adapun hasil rekomendasi teknik investigasi lapangan nantinya akan langsung diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi perbaikan sistematis. Sinergi lintas sektoral ini diposisikan Pauji sebagai pilar pelindung utama dalam mensukseskan investasi SDM jangka panjang. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cilegon memastikan 9 koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah siap beroperasi setelah pembangunan gedung beserta fasilitas pendukungnya rampung 100%. Selengkapnya Triksi Sondang melaporkan.
8: Pemerintah Kota Cilegon memastikan 9 koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah siap beroperasi setelah pembangunan gedung beserta fasilitas pendukungnya rampung 100%. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon, Suhendi, mengatakan program koperasi Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis pemerintah untuk menghadirkan pusat kegiatan ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya, koperasi berada di tingkat paling bawah sehingga mampu mendorong perputaran ekonomi langsung di lingkungan kelurahan.
9: Menurut saya sangat penting gitu ya untuk solusi ekonomi kerakyatan, karena dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini langsung ada di level dasar ya, di level desa dan kelurahan. Jadi roda ekonomi mudah-mudahan itu akan bagus ya, berputar di level desa atau kelurahan.
8: Ia menjelaskan secara keseluruhan Kota Cilegon telah membentuk KKMP di seluruh 43 kelurahan, namun baru 28 koperasi yang mulai beroperasi, sedangkan pembangunan gerai koperasi dilakukan di 21 kelurahan, dan dari jumlah tersebut 9 gerai telah selesai dibangun beserta perlengkapannya termasuk kendaraan operasional. Menurut Suhendi, 9 koperasi tersebut tinggal menunggu proses peluncuran agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Sementara 12 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan selesai secara bertahap.
9: Tapi yang sudah siap untuk dibuka, dilaunchingkan itu ada 9 yang sudah 100% gedungnya selesai dan peralatannya sudah lengkap.
8: Pemkot Cilegon berharap keberadaan 9 KKMP menjadi awal penguatan ekonomi masyarakat berbasis kelurahan. Selain menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, koperasi diharapkan mampu membuka peluang usaha baru, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Cilegon, Trisi Sondang melaporkan.
10: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Beralih ke informasi olahraga, perjalanan Timnas Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026 harus berakhir setelah takluk 1-2 dari Inggris pada babak 32 besar. Meski gagal melangkah ke babak berikutnya, penampilan impresif Kongo menuai pujian karena mampu memberikan perlawanan sengit kepada Inggris. Pelatih Kongo Sebastian Desabre tidak menampik terdapat rasa sedih atas kekalahan ini. Di satu sisi, juru taktik asal Prancis itu tetap bangga terhadap perjuangan anak asuhnya yang dinilai mampu bermain setara dengan Inggris. Menurutnya, pengalaman menghadapi tim papan atas dunia menjadi modal penting bagi perkembangan sepak bola Republik Demokratik Kongo. Ia menilai para pemain telah menunjukkan kualitas sekaligus karakter yang layak mendapat apresiasi.
10: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Sekian warta berita saat ini. Ketua DPRD Kota Cilegon Rizky Hairul Ihwan mengaku tidak dilibatkan dalam mutasi pejabat sekretaris dewan yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon. Betonisasi Jalan Pakupatan Bendung di Kota Serang kembali bertambah melalui dukungan CSR PT Harmoni. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan sampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Sudah memasuki jam 4:30 sore. Ini mungkin biasanya banyak banget yang udah mulai pulang dari rutinitas kerjanya gitu ya. Hati-hati di jalan ya pendengar ya, yang ada di dalam perjalanan. Boleh berbagi juga informasi seperti apa mungkin kondisi cuaca di tempat Anda berada. Kalau dari kantor RRI Banten sih masih cukup cerah ya pendengar ya, tapi mungkin bisa berbeda di tempat Anda berada. Mungkin yang ada di Kabupaten Lebak berbeda, yang ada di Kota Cilegon berbeda gitu ya, yang ada di Kota Serang berbeda yang ada di Tangerang juga mungkin berbeda ya. Tapi kalau informasi ataupun prediksi BMKG sendiri pendengar, untuk siang hingga sore hari ini memang Provinsi Banten masih didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan ya. Dan ada potensi hujan ringan juga pada siang hingga sore hari di Padarincang dan juga Cinangka nih pendengar. Kemudian untuk dini hari sendiri cuaca di sebagian besar wilayah Banten diperkirakan berawan begitu ya. Nah ini kalau di tempat Anda berada seperti apa? Karena memang prediksi BMKG sendiri tadi cuacanya didominasi cerah berawan hingga berawan begitu ya. Tapi ada juga potensi untuk hujan ringan di Padarincang dan juga Cinangka begitu ya. Ini bisa berbeda peringkat di tempat Anda berada, boleh berbagi informasinya ya. Karena memang informasi yang Anda berikan itu sangat berguna pastinya untuk pendengar lainnya. Kami tunggu ya pendengar ya untuk informasinya di 08111 450 949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Intuisi Burger dari Yura Yunita ya, ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 4 sore lebih 46 menit pendengar. Dan juga untuk Anda yang mungkin memiliki intuisi terkait dengan peredaran obat ilegal, ini mungkin harus lebih diperhatikan ya, karena memang informasinya adalah fenomena peredaran gelap persediaan farmasi kategori obat keras di wilayah Provinsi Banten saat ini semakin memprihatinkan pendengar akibat adanya pergeseran tren konsumsi di kalangan masyarakat ya, di mana komoditas obat penenang legal yang seharusnya diperuntukkan bagi pasien medis saat ini marak diburu oleh individu berstatus sehat demi mencari efek halusinasi pendengar. Dan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM di Serang, Fauzi Fardiansyah, ini juga mengungkapkan tindakan masyarakat yang mengedarkan obat tanpa resep dokter saat ini memicu kerawanan sosial dengan nekat mengedarkan obat daftar G tersebut di luar fasilitas pelayanan kesehatan resmi, di mana satu orang operator pengedar ilegal di area Pandeglang disebut telah berhasil diringkus petugas begitu ya, untuk selanjutnya digiring menuju proses hukum pendengar. Dan obat-obatan terlarang memang kondisinya masih ada, kata Fauzi. Jadi kemarin juga di wilayah Pandeglang sudah ditangkap satu dan diproses begitu. Mereka juga mengadakan secara ilegal, kemudian mengedarkan juga secara ilegal, bukan di sarana pelayanan kesehatan katanya. Dan zat aktif seperti psikotropika, seperti tramadol begitu ya, heximer, ini juga disebut sering dipasarkan secara sembunyi-sembunyi pendengar, tanpa melalui mekanisme kontrol lembar resep dokter begitu. Dan tingginya margin keuntungan ekonomi ini juga membuat para pelaku mengabaikan risiko kerusakan saraf permanen yang pastinya mengancam masa depan konsumen usia muda begitu. BB POM juga menegaskan seluruh pasokan obat keras wajib diisolasi hanya pada instalasi farmasi resmi seperti apotik, kemudian juga puskesmas ya, dan juga rumah sakit daerah begitu. Di mana penjualan bebas secara serampangan di warung kelontong ini dikatakan juga merupakan bentuk pelanggaran pidana undang-undang kesehatan yang diancam sanksi kurungan. Jadi diimbau juga untuk masyarakat untuk selalu bersikap bijak ya, dengan mengkonsultasikan setiap gejala keluhan penyakit kepada tenaga medis profesional sebelum mengkonsumsi obat. Dan langkah diagnosis formal di klinik terdekat ini dinilai lebih menjamin dalam ketepatan dosis serta durasi agar tercipta penyembuhan yang aman bagi tubuh pendengar. Dan saat ini BB POM juga terus gencar melakukan operasi pembersihan jaringan pengedar ilegal secara terpadu ya, bersama jajaran kepolisian untuk mempersempit ruang transaksi begitu. Namun memang menurutnya proteksi total terhadap rantai distribusi obat diposisikan sebagai agenda prioritas penyelamatan ketahanan generasi bangsa. Jadi harus lebih diperhatikan lagi nih pendengarnya. Jadi untuk Anda lebih baik dikonsultasikan saja begitu ya kepada tenaga medis profesional jika memang mengalami keluhan penyakit begitu. Dan pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan juga kekebalan tubuh secara permanen. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun maupun meningitis. Kementerian Kesehatan menambah dan juga membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwa vaksin bermanfaat untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu serta meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. UNICEF juga menegaskan fakta dan bukti menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan juga tidak benar. Sekian cek fakta sore ini, pendengar. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
1: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
6: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
5: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
6: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
5: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
6: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
5: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
6: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
7: It's just another night.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Satu buah lagu dari Lyodra, Penyiar Dengan Pura-Pura, ini sudah kami udarakan untuk Anda ya, tepat di jam 5 sore lebih 22 menit penyiar. Untuk Anda jangan pura-pura bahagia deh. Kalau saat ini sedang terjebak macet gitu ya, biasanya emang emosi banget. Gak usah pura-pura bahagia, diluapin aja. Gimana luapinnya? Luapinnya dengan bernyanyi gitu ya, bareng RRI Pro 1 Banten ya pendengar ya. Yang mau request ataupun berbagi informasi seperti apa mungkin kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui begitu ya, boleh banget ditunggu pendengar di 08111450949. Satu bulan dari Bernadia untuk Anda spesial.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda kami informasikan azan maghrib ya di wilayah kota Serang dan sekitarnya. Ini di pukul 17.54 waktu Indonesia Barat, pendengar. Nanti kita akan jeda sejenak ya untuk bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib di pukul 17.54 maksud kami waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda mungkin yang berencana menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, ini mungkin bisa mulai bersiap-siap dari sekarang ya pendengar ya. Atau yang sedang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, mungkin bisa menepi sejenak di masjid-masjid terdekatnya begitu pendengar, kalau memang ingin melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah begitu ya. Sekali lagi kami akan jeda sejenak di pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Ini kami hadirkan nanti azan maghrib, kita akan jeda sejenak pendengar.

يعلمون ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

luar biasa pendengar dari Unmesh Kamaleng ya. Ini sudah kami udarakan untuk Anda pendengar tepat di jam 6 sore yang lebih 22 menit. Dan pendengar Pro 1 Banten, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan ya. Tadi kita sudah jeda sejenak pendengar. Dan kami juga memiliki informasi untuk Anda yang bergerak di bidang perdagangan mungkin ya. Ini juga informasinya, marketplace ini mulai mempersiapkan penerapan pemungutan pajak penghasilan atau PPH bagi pedagang, di mana kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2026, pendengar. Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia, Budi Primawan, ini mengatakan industri menghormati kebijakan pemerintah dan fokus utama diarahkan pada kesiapan sistem dan juga kelancaran implementasi, pendengar. Di mana marketplace nanti telah berkoordinasi juga dengan Direktorat Jenderal Pajak sejak aturan diumumkan dan penyempurnaan sistem dilakukan sebelum kebijakan berlaku, pendengar. Marketplace juga akan membantu sosialisasi kepada para pedagang. Edukasi juga dilakukan bersama pemerintah agar proses transisi berjalan lancar begitu. Dan untuk Anda juga, kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan perlakuan yang setara bagi pelaku usaha daring dan luring begitu ya. Dan kesetaraan ini dinilai penting tentunya untuk menjaga persaingan usaha. Dan pemerintah juga harus memastikan bahwa kesiapan infrastruktur pertukaran data perpajakan gitu. Kemudian juga sinkronisasi diperlukan agar pelaku usaha ini tidak mengalami pemungutan pajak ganda. Di mana kolaborasi pemerintah, kemudian marketplace dan pelaku usaha dinilai juga menjadi kunci keberhasilan implementasi. Jadi kepastian teknis juga dibutuhkan ya agar aktivitas perdagangan digital ini tetap tumbuh. Nah, untuk Anda yang juga merupakan pelaku usaha seperti apa? Apakah sudah mulai merasakan gitu ya? Karena memang mulai berlakunya di tanggal 1 Agustus 2026 gitu pendengar. Jadi mungkin bisa mulai bersiap-siap ya untuk Anda. Satu informasi yang kami hadirkan juga kami kutip dari portal berita rri.co.id.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Brigjen Pro 1 Banten, kami informasikan kepada Anda bahwa RRI Pro 1 Banten ini menghadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 untuk Anda ya. Dan untuk hari Jumat nanti ada di jam 2 pagi ya pendengar ya. Ini pertandingan yang menampilkan Spanyol versus Austria. Kemudian juga di jam 6 pagi nanti ada Portugal versus Kroasia begitu ya. Hanya di frekuensi 94,9 FM begitu pendengar. Dan juga dari Piala Dunia kami hadirkan juga satu informasi di mana penyerang tim nasional Prancis Mbappe ini kembali menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026 pendengar. Ia resmi menjadi pemain dengan koleksi gol terbanyak pada fase gugur ya sepanjang sejarah turnamen tersebut. Dan rekor itu dipastikan setelah Mbappe mencetak 2 gol saat Prancis mengalahkan Swedia dengan skor 3-0 pendengar. Dan kemenangan pada babak 32 besar itu juga mengantarkan Prancis melaju ke fase berikutnya dengan penuh keyakinan tentunya. Tambahan 2 gol tersebut juga membuat koleksi gol Mbappe di fase gugur Piala Dunia menjadi 10 gol pendengar. Catatan itu melampaui rekor sebelumnya milik Ronaldo Nazario dan juga Leonidas da Silva dengan 8 gol. Dan tidak hanya memecahkan rekor fase gugur saja pendengar, tapi Mbappe juga mendekati rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah nih. Wow. Hingga saat ini juga penyerang berusia 27 tahun itu juga telah mengoleksi 18 gol di Piala Dunia pendengar. Dan saat ini hanya terpaut 1 gol saja ya dari rekor keseluruhan yang masih dipegang oleh Lionel Messi. Dan catatan impresif itu juga mengukuhkan Mbappe sebagai salah satu penyerang paling produktif dalam sejarah turnamen tersebut pendengar. Tentunya makin gak sabar ya untuk menyimak siaran langsung Piala Dunia 2026. Dan kami kembali ingatkan bahwa di hari Jumat nanti ada di jam 2 pagi dan juga jam 6 pagi. Sedangkan di hari Sabtu ini juga ada di jam 1 pagi dan juga di jam 5 pagi nih pendengar. Untuk hari Jumat sendiri di jam 2 nanti ada Spanyol versus Austria. Kemudian di jam 6 pagi ini ada Portugal versus Kroasia. Kemudian untuk hari Sabtu di tanggal 4 Juli 2026 mendengar di jam 1 dini hari ya. Nanti ada Australia versus Mesir dan juga di jam 5 pagi ini ada Argentina versus Tanjung Verde nih. Wow, seru banget di babak 32 besar ini. Siapa tentunya yang pasti bisa melaju ke babak 16 besar ya. Enggak sabar banget. Nanti kita tunggu, masih harus bersabar begitu ya pendengar ya. Dan tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, 7 malam maksud kami, kami juga akan bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar untuk menyimak warta berita tentunya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delimalah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.

0: Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
1: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Hormat senjata!
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok serta kerjasama teknologi.
4: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
3: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung.
3: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
8: pemerintah
7: maaf.
8: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
0: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
0: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman mengatakan, ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Tosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian Ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKN dan segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah, ada yang berubah nggak?
13: Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengingi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
15: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
14: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
16: Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya.
13: kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa tuntas berdoa saya.
16: Berapa banyak?
17: Kasih jalan. Yang bocorin ya Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
13: Pak, yang bocorin siapa Pak?
14: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
18: GKRAF sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
19: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GKRAFS Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
18: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. GKRAF sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
19: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
20: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikTok-nya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
19: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
21: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
19: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
2: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
16: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
16: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, talkshow kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
2: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
16: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
24: Contoh persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka. Mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
0: Evo, prvo lijepi pozdrav svima.
24: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
0: Jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Krisman.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

kamu dan kenangan penyiar dari Maudy Ayunda ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 7 malam lebih 30 menit penyiar. Dan Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Malam tentunya setelah di pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi. Kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan sesaat lagi penyiar kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam yang akan dipimpin oleh Haji Meiji Imaduddin dengan tema peran dan kontribusi penghulu dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sesaat lagi penyiar kami hadirkan untuk Anda.

Saudara-saudara pendengar RRI Banten yang setia, Islam membangun kehidupan keluarga bertujuan untuk menjaga dari kesesatan

sebagaimana yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh dari semua itu, pernikahan merupakan wadah yang tepat

generasi baru pula yang di dalamnya tumbuh rasa kasih sayang dan cinta. Perkawinan tidak hanya sebagai tempat melampiaskan nafsu syahwat belaka,

segi hukum dan segi sosial. Setiap pernikahan yang dilakukan oleh setiap pasangan, mereka akan selalu mengharapkan bahwa apa yang ia lakukan akan membawa kebahagiaan.

menemukan cara untuk mengembangkan keturunan yang bisa meneruskan generasi yang bernama manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala

إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang ditujukan kepada manusia dalam suatu perkawinan. Yang pertama, litas kunu ilaiha, yang artinya supaya merasa tenang. Maksudnya, sebuah perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa dan raga bagi pelakunya. Yang kedua, mawaddah, yaitu membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah wadada, membara atau menggebu-gebu, yang berarti meluap tiba-tiba. Karena itulah pasangan muda di mana rasa cintanya sangat tinggi. Yang ketiga, rahmah, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya

daya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, serta saling menasehati. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selamanya. Juga merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan sebuah bentuk ibadah. Dari uraian di atas dapat tarik sebuah pemahaman bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saudara-saudara pendengar RRI Banten yang setia,

yang teladan dan harmonis, berperan dalam mempertinggi dan meningkatkan mutu perkawinan serta keluarga bahagia sejahtera, memberikan nasihat penerangan dalam tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah nikah atau rujuk, mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil tingkat perceraian, memberikan bantuan moral kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumah tanggaan secara umum. Saudara-saudara pendengar RRI Banten yang setia, adapun usaha dan upaya yang dilakukan oleh penghulu untuk mencapai ketujuan tersebut, yaitu memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga, memberikan bantuan mediasi non-formal kepada para pihak yang berperkara, memberikan bantuan advokasi non-formal dan konsultasi hukum dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga, menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat, bekerja sama dengan instansi atau lembaga dan organisasi yang terkait dalam masalah bimbingan perkawinan, menyelenggarakan bimbingan perkawinan atau penataran, pelatihan, diskusi dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga, menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah, berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah, meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga, upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Dari beberapa upaya dan usaha penghulu di atas, ada kontribusi utama dan terus dilaksanakan oleh penghulu kecamatan, yaitu program pranikah. Penghulu mengadakan bimbingan remaja usia sekolah yang kita sebut dengan BRUS, bimbingan remaja usia nikah yang kita sebut dengan BRUN, dan bimbingan perkawinan bagi jatim. Khusus bimbingan perkawinan adalah

dan kepada masyarakat luas. Keberadaan penghulu di tengah-tengah masyarakat sangat membantu dalam menangani hal-hal yang dianggap riskan, terutama dalam masalah perkawinan, baik itu berupa penasehatan, pembinaan, serta pelestarian perkawinan. Sehingga dengan adanya penghulu KUA kecamatan di masyarakat akan dapat mewujudkan suatu rumah tangga yang diidam-idamkan oleh seluruh keluarga rumah, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saudara-saudara pendengar RRI Banten yang setia, strategi pembentukan keluarga sakinah penghulu KUA kecamatan. Adapun strategi pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh penghulu kecamatan antara lain, terjun langsung ke masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang masalah perkawinan dan keluarga sakinah maslahat melalui ceramah-ceramah, pengajian-pengajian, dan majelis taklim. Materi yang bisa disampaikan adalah diawal dengan pemilihan calon pasangan keluarga sakinah teladan, ceramah-ceramah, edukasi dan sosialisasi undang-undang perkawinan serta tentang kompilasi hukum Islam. Ketika dalam rumah tangga, diawali dengan pemberian nasihat atau bimbingan pranikah

program pembinaan keluarga sakinah yang diadakan oleh pemerintah, khususnya dari kantor urusan agama kecamatan, dari kantor kementerian kabupaten kota,

ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga dan lingkungan. Di dalam program ini, orang tua harus mematikan televisi mulai pukul 18.00

dan akhlak mulia, agar para remaja memiliki sikap kesalehan, mengetahui tentang reproduksi sehat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas, hubungan seks sebelum menikah,

Saudara-saudara pendengar RI Banten yang setia, dalam hal ini kita sampailah pada tahap kesimpulan bahwa peran penghulu kawah kecamatan dalam membentuk keluarga sakinah diantaranya adalah melakukan bimbingan perkawinan bagi pasangan yang akan menikah, mengadakan perlombaan keluarga sakinah berperan dalam mempertinggi dan meningkatkan mutu perkawinan serta keluarga bahagia sejahtera, memberikan nasihat perkawinan dalam tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah nikah, talak, dan rujuk, mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan bantuan moral

fungsinya adalah menjalankan program pranikah dengan mengadakan bimbingan kepada remaja usia sekolah dan remaja usia nikah, serta bimbingan perkawinan yang khususkan bagi para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan, dan ini wajib diikuti oleh mereka. Kontribusi yang lain dalam

rumah tangga. Semoga mendapatkan segera pasangan hidup yang dicita-citakan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum.

0: Demikian pendengar untuk mimbar agama Islam edisi Kamis 2 Juli 2026. Tadi sudah dipimpin oleh Haji Meji Imaduddin yang ada dengan tema peran dan juga kontribusi penghulu dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Dan juga saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat pendengar. Dan setelah ini juga akan ada rekan saya Bram Adi yang akan kembali temani Anda hingga tepat di jam 12 malam nanti. Wakil kerabat kerja yang bertugas pendengar di teknik ada Mustofa dan juga Alfi Mauli. Ilmafia juga pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan

0: Kelas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kelas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah menjamin keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional melalui dukungan anggaran. Komitmen itu bertujuan memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan secara merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Muhaimin mengatakan pemerintah setiap tahun mengalokasikan 48,6 triliun rupiah untuk membiayai penerima bantuan iuran atau PBI JKN. Ditambah sekitar 4 triliun rupiah dari pemerintah daerah. Selain ini pemerintah juga sedang menyiapkan tambahan anggaran sebesar 20 triliun rupiah untuk memperkuat keberlanjutan program dan menjaga kesehatan keuangan BPJS Kesehatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, tim para bulu tangkis Indonesia sukses menyabet 11 medali emas dalam turnamen tingkat internasional di Eropa. Seluruh medali tersebut didapatkan melalui dua kompetisi berbeda yang berlangsung selama bulan Juni 2026. Atlet andalan bernama Leani Ratri Oktila menjadi penyumbang terbanyak dengan total koleksi 5 medali emas. Raihan emas tersebut berhasil didapatkan dari nomor tunggal putri serta nomor ganda secara berturut-turut.

0: Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Saperhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
0: Ah, terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Eh, Ima, kok pu bilang biasa ini macam selama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa ku bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sepu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
1: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting.
2: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau pu kesehatan sendiri. Mungkin itu kau pu tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
0: Tapi yang tahu sepu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu, pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
2: Iyo, Ima, lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus kah.
0: Sama lah seh, kalau pi cek-cek begitu pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
2: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau tera ribet.
3: Eh, Ima, tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak eh, jadi harus minum kopi biar bisa fokus toh.
3: Ada pantas, kupu muka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
3: Eh, tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu tuh, ada sebut teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Ah, jangan ku kasih takut-takut saya begitu, Kak.
3: Saya tidak kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
3: Nah, apa sudah? Sekarang suada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh. Kenapa ku tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
3: Tapi lebih ribet mana coba kalau terlambat tahu? Seperti sab teman yang kena stroke itu yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
0: Eh, kok stop bahas ku teman itu sudah ke? Ku tambah bikin saya takut.
1: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau ku tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
3: Tapi betul itu yang Dila bilang.
2: Jadi kapan ku pipus kes, Mas Ima?
0: Saya sudah rasa mendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak ya, saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kok paksa terus kerja ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
2: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok muka pucat begitu, Mo.
0: Pucat kah? Masa?
2: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kupi bak kaca sana.
1: Hei, terabisa. Ini terabisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
2: Baru, Ima bagaimana?
1: Suster dong ada periksa di dalam.
2: Eh, semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang piperiksa, tapi tara mau piperiksa.
1: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
0: Maaf, su bikin kamong dua khawatir.
2: Sudah, aku terus saya pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
0: Sapu tekanan darah rendah, dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah su periksa, jadi tahu sekarang toh.
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas su parah apa?
2: Yang penting sekarang ku su periksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih toh.
0: Terima kasih banyak ya. Kamu dua su peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah Kamang Dua memang teman terbaik, oh.
1: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan.
2: Iyo, jantungmu sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima, Ima.
4: Yo, yo.
5: Demikian drama radio Tanda Yang Diabaikan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.
6: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali ya saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda di Banten malam ini. Setelah tadi di Banten sore ditemani oleh Ilma Afiah pendengar ya, dan juga barusan kami sudah udarakan ya satu drama radio untuk Anda dengan judul Tanda Yang Diabaikan. Dan drama radio tersebut diproduksi oleh Angkasawan Angkasawati RRI Fak-Fak pendengar. Dan Bram Adi masih akan terus menemani Anda ya di Banten Malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan masih akan terus menyajikan informasi dan lagu-lagu terbaik untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Luis Aguilar.
1: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
8: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
9: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
7: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
10: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
7: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

Setelah kepulangannya dari Piala Dunia 2026, pendengar, Federasi Jepang memastikan Hajime Moriyasu diproyeksikan untuk tetap memimpin Jepang. Dan pengumuman resmi perpanjangan tugasnya dijadwalkan diumuman oleh Federasi Sepak Bola Jepang secepatnya. Pelatih berusia 57 tahun itu membawa Jepang menembus 32 besar Piala Dunia sebelum kalah dengan skor tipis 1-2 dari Brasil. Jepang juga konsisten lolos ke Piala Dunia selama 2 dekade meski belum melewati fase gugur. Dalam rapat Federasi Sepak Bola Jepang, peserta memberi penilaian positif terhadap kinerja tim asuhan Moriyasu sepanjang Piala Dunia. Moriyasu menangani Jepang sejak Piala Dunia 2018 di Rusia. Pelatih berusia 57 tahun itu membawa samurai biru mencapai babak knockout Qatar 2022 sebelum kalah adu penalti dari Kroasia. Mantan pelatih timnas U23 Jepang itu dikabarkan segera mendapat perpanjangan kontrak setahun. Ia diproyeksikan memimpin Jepang dalam menghadapi Piala Asia di Arab Saudi. Qatar berstatus juara bertahan, Jepang menjadi favorit menjuarai Piala Asia edisi ke-10 yang berlangsung 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan. Sebanyak 24 tim telah memastikan lolos dari babak kualifikasi. Jepang tergabung di grup F bersama juara bertahan Qatar, Indonesia, dan Thailand. Gimana nih prediksi dari Anda pendengar? Apakah Jepang akan menjuarai Piala Dunia atau Piala Asia 2027 nanti? Atau Indonesia nih ya, yang berada satu grup dengan Jepang?

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Kembali kami sampaikan kabar dari Piala Dunia, pendengar, kali ini dari Timnas Inggris ya. Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel meminta para orang tua mengizinkan anak-anak menyaksikan laga Inggris kontra Meksiko meski berlangsung dini hari waktu setempat, pendengar. Ia berharap dukungan penuh publik mengiringi langkah Inggris menuju perempat final. Para pelajar Inggris masih bersekolah sehingga belum memasuki liburan musim panas. Tuchel meminta orang tua memberi izin anak menyaksikan pertandingan tersebut. Inggris menghadapi tantangan adaptasi di dataran tinggi Meksiko. Tipisnya udara berisiko mengurangi kadar oksigen dalam darah para pemain. Hanya 3 hari tersedia sebelum pertandingan dimulai. Waktu singkat menyulitkan para pemain beradaptasi secara fisik dengan kondisi setempat. Penelitian menunjukkan atlet memerlukan 1 hingga 2 pekan untuk beradaptasi. Tubuh harus meningkatkan produksi sel darah merah. Dan para pemain mengaku siap menghadapi tantangan di Meksiko. Inggris dijadwalkan tiba hanya 2 hari di Meksiko sebelum pertandingan.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

0: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita, pukul 21 waktu Indonesia Barat, bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terus memperkuat kerjasama pendidikan tinggi antara Indonesia dan Kanada, meliputi pengembangan talenta, mobilitas mahasiswa dan dosen, kolaborasi riset, serta perluasan kemitraan antar perguruan tinggi di kedua negara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. TVRI menyebut program nonton bareng Piala Dunia menghasilkan multiplier effect atau efek ganda terhadap perekonomian daerah. Hingga pelaksanaannya, hampir 15.000 titik nobar komersial maupun non-komersial telah terdaftar. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Untukmu pendengar dari Tito Sumarsono, sudah kami udarakan untuk Anda untuk mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya, di malam hari ini. Dan kita akan seperti biasa bernostalgia bersama dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an, di mana Anda bisa merequest lagu favorit Anda ya untuk bernostalgia bersama malam hari ini. Langsung aja ke WhatsApp kami di 08111450949.

0: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu gak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, gak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga gak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah ada yang bergabung bersama kami untuk bernostalgia bersama malam hari ini. Peringat ada Ilham. Katanya Ilham malam hari ini lagi pengen banget dengerin lagunya Krisye yang judulnya Zamrud Katulistiwa. Baik, terima kasih untuk Ilham ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga sama seperti Ilham masih ditunggu. Karena Ruang Rindu masih akan hadir menemani waktu Anda sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Langsung aja ke WhatsApp kami di 08111450949. Dan langsung kita udarakan ya requestan dari Ilham ada Zamrud Katulistiwa dari Krisye.

udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: pembahasan hari ini belum ada keresek.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasapeon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Relakan aku dari Jikustik ya pendengar, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk Anda yang belum bergabung, masih kami tunggu ya pendengar di 08111450949. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia bersama kembali pendengar dengan satu lagu dari Harvey dengan Meniti Pelangi. Jadi untuk Anda yang ingin merequest ya, masih ditunggu. Dan ini dia Harvey dengan Meniti Pelangi. Selamat mendengarkan.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pro 1 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan tenang aja, kita masih lanjut ya di Ruang Rindu malam hari ini, 1 jam ke depan, sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang belum sempat merequest tadi di 1 jam ke belakang, masih ditunggu ya 1 jam ke depan sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Langsung aja ke WhatsApp kami di 0811145049. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia dengan satu lagu dari Faris RM dengan Sungguh.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi. Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah ada yang bergabung lagi nih di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Ada yang pertama, ada Sela ya, dari Serang. Katanya Sela pengen request lagunya Nick Ardila yang judulnya Matahariku, tolong diputarkan Kak. Baik, terima kasih Sela ya untuk malam ini sudah bergabung di Ruang Rindu ya. Ditunggu lagunya, udah disiapkan ya. Kita bacakan terlebih dahulu nih requestan yang masuk. Selanjutnya ada Firdan ya. Katanya Firdan malam ini pengen bernostalgia dengan lagunya The Moffats yang judulnya If Life Is So Short. Baik ya, tenang aja, ready ya untuk lagunya, tinggal kita putarkan. Tapi kita akan putarkan requestan yang pertama dulu ya, jadi jangan kemana-mana, ditunggu, nanti kita akan putarkan. Dan kita akan putarkan terlebih dahulu nih requestan dari Sela, ada Nick Ardila dengan Matahariku.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Budi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mudahnya bilang cinta pendengar dari Andi MM ya, sudah kami udarakan untuk Anda. Dan Anda kalau sudah cinta ya sama pasangan, tinggal bilang aja, sangat mudah gitu ya. Daripada misalkan kita lagi suka sama seorang tapi dipendem gitu, itu jawabannya hanya ada satu ya, yaitu tidak. Nah kalau bilang bisa ada dua ya, iya atau tidak gitu, jadi gak penasaran. Nah lah selanjutnya ini kita akan mengudarakan ya satu lagu. Ini requestan dari Santi nih. Katanya Santi malam ini lagi pengen dengerin lagunya Melly Goeslaw yang judulnya Menghitung Hari ini. Baik, langsung kita putarkan ya. Ini dia Melly Goeslaw dengan Menghitung Hari.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Dengar, sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Itu tandanya kita sudah berada di penghujung ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan untuk Anda yang belum sempat bergabung, ruang rindu hadir setiap hari dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Anda bisa bergabung esok hari untuk merequest lagu favorit Anda. Dan sampai jumpa di ruang rindu berikutnya.

Mau tidur ingat kamu pendengar ya. Nah biasanya kalau mau tidur tuh memang ingat segala hal, ingat kamu, ingat cicilan, ingat tanggungan, ingat segala-galanya ya. Nah apalagi di musim liburan sekolah ini ya, mau tidur ternyata baru ingat gitu ya, belum berlibur bersama anak-anak tercinta gitu. Nah tenang aja pendengar ya, liburan sekolah itu tidak selalu harus diisi dengan perjalanan jauh ya, dengan waktu libur yang terbatas, jalan-jalan singkat di dalam kota atau kawasan sekitar Jakarta, Banten ya dan sekitarnya. Pokoknya ini bisa menjadi pilihan ya untuk keluarga gitu. Nah di sekitaran Jakarta sendiri ada beberapa tempat

yang bisa jadi pilihan liburan untuk anak bersama keluarga gitu ya. Nah, punya rekomendasi nih, saya punya rekomendasi ya untuk Anda ya, tempat liburan yang cocok ya diisi oleh anak-anak yang lagi liburan sekolah nih ya di Jakarta dan juga sekitarnya pendengar. Nah, tempat apa saja sih yang menjadi rekomendasi untuk tempat liburan anak sekolah pendengar? Kita akan bahas selanjutnya. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

untuk liburan sekolah ya bersama anak tercinta pendengar. Yang pertama itu ada pecinan glodok nih. Nah, pecinan glodok ini bisa menjadi pilihan yang bagus nih ya, untuk menarikkan anak pada sejarah, budaya dan juga kuliner dalam satu kawasan gitu. Jadi satu tempat ini bisa mendapatkan banyak hal ya, dari sejarah, budaya dan juga kulinernya nih. Di area ini pengunjung bisa berjalan kaki menyusuri gang-gang tua, melihat bangunan-bangunan bersejarah hingga mencicipi kuliner legendaris nih. Dan cerita-cerita seperti itu membuat perjalanan di dalam kota ini terasa lebih bermakna. Bukan sekedar datang ke satu titik lalu pulang ya. Lalu yang selanjutnya ada kota tua ya pendengar. Liburan ini bisa menjadi ajang ya untuk sambil belajar di kota tua Jakarta yang juga cocok untuk keluarga nih. Anak-anak bisa melihat bangunan peninggalan kolonial Belanda, berkunjung ke museum atau sekedar menikmati suasana kawasan Fathahillah yang mudah dijangkau dengan transportasi umum ya. Lalu yang selanjutnya ada Surya Kencana Bogor nih. Bagi keluarga yang ingin keluar sedikit lebih jauh dari Jakarta gitu ya, atau enggak jauh-jauh amat sih kalau Bogor nih ya pendengar, kawasan Surya Kencana di Bogor ini bisa jadi salah satu pilihan juga. Nah, area ini dikenal dengan deretan kuliner, toko-toko lama dan suasana kota tua yang khas untuk jalan kaki santai bersama anak-anak pendengar. Lalu yang selanjutnya ada Aloha Pasir Putih nih ya. Aloha Pasir Putih di kawasan Peak 2 ini menawarkan suasana pantai buatan yang cocok untuk keluarga ya. Tempat ini bisa jadi pilihan bagi anak-anak yang ingin bermain di area terbuka tanpa harus pergi jauh keluar kota pendengar. Dan masih ada beberapa rekomendasi lagi nih pendengar ya. Jadi pastikan stay tetap bersama kami di 94,9 FM karena akan kami bahas rekomendasi yang selanjutnya.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan.

Pria rekomendasi selanjutnya itu Blok M Hub ya. Ini tempat yang belakangan ini ya ramai dikunjungi karena punya banyak pilihan tempat makan, lalu juga ruang berkumpul dan akses transportasi yang mudah pastinya. Kawasan ini cocok ya untuk keluarga yang ingin mencari suasana kota yang hidup tanpa harus keluar dari Jakarta gitu. Nah, selanjutnya ada Taman Mini Indonesia Indah atau TMII pendengar ya. Ini juga bisa menjadi pilihan klasik ya untuk liburan anak sekolah ya. Anak-anak bisa mengenal budaya Indonesia dari berbagai daerah lewat anjungan, museum, taman hingga wahana edukasi. Lalu selanjutnya ada Moja Museum, cocok untuk anak dan remaja yang suka ruang kreatif dan aktivitas interaktif ya. Moja Museum ini dikenal dengan instalasi warna-warni yang menarik untuk berfoto sekaligus memberi pengalaman visual yang berbeda bagi para anak-anak pendengar. Lalu yang terakhir ini ada Scientia Square Park ya, berada di kawasan Gading Serpong. Tempat ini bisa menjadi pilihan untuk keluarga yang mencari ruang terbuka ya. Anak-anak bisa bermain di area hijau, lalu mencoba aktivitas luar ruangan hingga berinteraksi dengan hewan di beberapa area tertentu. Dan dengan banyaknya pilihan destinasi di dalam dan sekitaran Jakarta libur sekolah, tidak harus selalu berarti pergi jauh pendengar ya. Kadang pengalaman baru juga justru bisa ditemukan dari tempat-tempat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Pendengar, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, dan itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda pendengar. Dan jangan kemana-mana karena di pukul 24 waktu Indonesia Barat kita akan langsung bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta ya, untuk mendengarkan bersama nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat atau dini hari nanti antara pertandingan babak 32 besar antara Spanyol melawan Austria pendengar di Stadion Los Angeles Stadium. Dan saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

0: yang Anda takuti, apa yang harus Anda banggakan, dan apa yang harus Anda bandingkan dengan kehidupan orang lain? Apakah mulai muncul perasaan tinggi hati itu ketika merasa berada di atas segalanya? Atau apakah saat ini sedang berada di titik tidak berdaya, tertinggal dengan yang lain, atau bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan orang lain? Cukup berhentilah. Berhentilah melihat ke arah atas atau bawah. Fokuslah pada apa yang Anda miliki. Maka rasa bersyukur itu akan mulai timbul. Ikatlah pada tujuan Anda, dan pada akhirnya kebahagiaan itu akan berada di samping Anda.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026 dari Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, satu doa sering kita baca dan banyak umat Islam bahkan termasuk anak-anak sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati? Benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sementara? Dan apa kaitannya ketika kita pun tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati. Bismillah amut, bismillahi ahya. Ini doa sebelum tidur. Dan bangun tidur pun tetap dibawa bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Sambil saya terus mencari tahu, apakah betul, apakah benar sepanjang hari-hari kita, usia-usia kita, setiap malam kita tidur, apakah benar kita mati? Membuat saya cari tahu sampai saya bertemu dengan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Wa'afani fi jasadi, diberikan afiat di badanku. Wa'adhina li bidhikri, Allah menizinkan saya untuk menyebut namanya. Berzikir, berta'at.
Berarti kalau dari hadis Sayyidina Ali radhiyallahu an, alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi, ada riwayat alayya ruhi, kembalikan ruhku, berarti sementara ruh kita kemana? Kenapa ada bahasa ruh kita kembali? Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Di hadis yang sebelumnya menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali. Berarti saat kita tidur, apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sementara nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Membuat saya terus menggali dan mencari. Barangkali dalam doa atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang bisa memberi petunjuk. Ternyata saat saya membaca Al-Quran menuju bacaan rutin dan khataman, saya melalui sebuah surah bernama Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Ternyata di dalam ayat itu jawaban yang selama ini saya cari, jawaban yang saya selama ini ingin tahu, kemana nyawa kita saat kita tidur? Mengapa ada bahasa hidup sesudah mati? Mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah SWT ketika kita bangun tidur? Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapat keridha Allah SWT. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

sadaqallahu alazim. Setiap jiwa yang tidur, Allah yatawaffal anfus hina mautiha. Allah mematikan setiap jiwa ketika sudah ditetapkan kematian. Allah memegang nyawa orang yang mati, dan juga Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati. Ketika sudah ditetapkan kematiannya, dipertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur, dilepaskan nyawanya. فَيُمْسُكُ الَّتِي قَضَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir, menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, nyawanya yang dicabut sementara mampu bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmati tidur yang indah dalam keadaan wudu dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bangun, kita ingat ayat ini, kita masih termasuk hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan umur, dan kita belum menjadi orang yang dimegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawanya selama-lamanya. Karena di setiap dicabut nyawa kita sebentar pas kita tidur, bisa jadi dipertahankan nyawa kita selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun, kita ingat, alhamdulillah masih punya umur. Makanya ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan maha kasih sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala dosanya, dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia, dan menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu.
Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Waktunya info berdua bareng aku BTB. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikbudristek terus memperkuat kerjasama pendidikan tinggi antara Indonesia dan Kanada, meliputi pengembangan talenta, mobilitas mahasiswa dan dosen, serta kolaborasi riset dan perluasan kemitraan antar perguruan tinggi di kedua negara. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Kanada menjadi salah satu negara tujuan program sekolah Garuda. Karena itu, dukungan dari perguruan tinggi di Kanada diharapkan dapat memperlancar proses penerimaan hingga perkuliahan mahasiswa Indonesia.

Informasi lainnya teman, Pro 2, film Project Hail Mary akan tersedia untuk streaming di Prime Video mulai Jumat 3 Juli 2026. Di mana film ini disutradarai oleh Phil Lord dan Christopher Miller yang dikenal melalui The Lego Movie dan Spider-Man Into the Spider-Verse. Naskahnya ditulis oleh Drew Goddard yang sebelumnya juga mengadaptasi karya Weir dalam film The Martian.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, Menpora Erick Thohir menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mendukung persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Target 4 emas menjadi fokus utama untuk dapat diwujudkan. Hal itu disampaikan Menpora Erick usai menerima kunjungan Chef de Mission Indonesia untuk Asian Games 2026, di mana audiensi dilaksanakan di Geraha Kemenpora, Jakarta. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sepada.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
5: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
4: Lah, emang ada yang beda?
5: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
4: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
5: Bisa.
4: Komunitas jomblo akut?
5: Boleh banget.
4: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
5: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
4: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
5: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 ya. Dan untuk mengawali pagi hari ini teman Pro 2, seperti biasa BTB menjadi teman terbaik kamu nih, dari sepada hingga santai siang sampai dengan jam 12 siang hari ini teman Pro 2 ya. Informasi terup to date nih teman Pro 2 datang dari film spin-off ketiga dari semesta Despicable Me, Minions and the Monsters, meraih skor awal 93% di Rotten Tomatoes dari ulasan kritikus, dan kini menjadi film dengan skor tertinggi di sepanjang franchise Despicable Me sekaligus untuk studio Illumination. Dimana capaian ini cukup menarik nih teman Pro 2, karena film-film Minions sebelumnya tuh dikenal sukses besar di box office, tapi tidak selalu mendapat sambutan sepositif ini dari kritikus. Dan Variety juga menilai film ini tuh terasa seperti penghormatan terhadap sejarah perfilman lewat berbagai referensi era awal Hollywood yang dikemas dengan komedi slapstick ramah keluarga. Sedangkan, kalau movie web ini menyoroti kekuatan humor visual khas Minions yang menghadirkan banyak momen menghibur. Buat kamu teman Pro 2, siapa nih yang udah nonton? Ngacung!

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: 맞을 것을 위하여 떠나온 우리는
1: 누구
0: 하나 추천할 명분이 없지.
1: Baik lagi bareng BTB Teman Pro 2. Siapa nih di antara kamu yang sampai sekarang masih demen banget gitu ya main PS atau PlayStation? Karena informasi up to date Teman Pro 2, Sony ini resmi mengumumkan kalau mulai Januari 2028 seluruh game baru di PlayStation ini udah nggak akan lagi dirilis dalam bentuk fisik atau disknya gitu ya. Sebagai gantinya, game yang dijual di toko fisik nantinya cuma akan berisi kode digital buat di-download. Dan pengumuman ini tuh datang cuma beberapa hari setelah Rockstar mastiin kalau Grand Theft Auto ke-6 atau GTA 6 juga bakal hadir tanpa disk fisik. Dimana langkah tersebut sekaligus jadi penanda kalau industri game emang kian bergerak ke arah distribusi digital. Dan lewat unggahan di blog resminya di Teman Pro 2 ya, Sony juga menjelaskan kalau keputusan ini tuh diambil karena kebiasaan konsumen dan industri hiburan yang sudah semakin meninggalkan media fisik. Menurut mereka, permintaan terhadap game digital juga sekarang sudah melampaui penjualan versi disk, sehingga transisi ini dianggap sebagai langkah yang sangat amat wajar gitu ya, untuk ikutin tren pasar. Dan pengumuman ini juga menuai pro kontra dari para gamers di seluruh dunia, tapi Sony sendiri tuh menegaskan kalau perubahan ini tuh hanya berlaku untuk game baru yang dirilis mulai Januari 2028. Jadi semua game yang udah dirilis atau meluncur sebelum tanggal tersebut bakalan masih tersedia dalam format fisik seperti biasa nih Teman Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

Terlalu dari Icon dengan Love Scenario teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 48 menit pagi hari ini ya. Dan kalau ada yang bilang gitu ya, musik adalah salah satu cara paling ampuh untuk mengenalkan budaya ke banyak orang. Mungkin kayaknya band asal Madura satu ini tuh bisa jadi buktinya teman Pro 2. Jadi kita kenalan yuk sama Lorju, yaitu band yang punya racikan musik unik gitu ya, dengan memadukan rock, psychedelic, folk, dan juga unsur musik tradisional Madura yang jadi satu warna yang fresh banget gitu. Dimana yang bikin mereka semakin stand out ini bukan cuma dari sisi aransemennya aja, karena seluruh lirik lagu Lorju ini konsisten menggunakan bahasa Madura sebagai bentuk upaya untuk mengenalkan sekaligus melestarikan musik yang lebih dekat dengan generasi sekarang teman Pro 2. Jadi kalau mengutip cerita di salah satu unggahannya, Lorju ini awalnya merupakan proyek solo sang vokalis sekaligus gitaris yaitu Bedru Zeman yang dimulai pada 2019. Nah, seiring berjalannya waktu, proyek tersebut tuh berkembang menjadi format band penuh pada tahun 2022. Kemudian nama Lorju ini juga sendiri diambil dari kata lorjuk gitu ya, yaitu kerang bambu yang banyak ditemukan di pesisir Madura, di mana nama itu dipilih sebagai simbol kedekatan mereka dengan kehidupan masyarakat pantai. Dan gak heran kalau banyak lagu mereka ini bercerita soal laut, nelayan, kampung halaman, kerinduan pada Madura, hingga mitos-mitos yang hidup di kawasan pesisir. Dan gak berhenti di musik aja, identitas budaya itu tuh juga mereka bawa lewat penampilan panggung, dimana outfit yang digunakan para personilnya tuh banyak terinspirasi dari busana tradisional Madura. Nah, hal ini bikin keseluruhan konsep Lorju ini terasa benar-benar menyatu dari visual sampai karyanya teman Pro 2.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.